97.7 FM Gema Merdeka ngetren Koboy Junior. Ada Bubble Gum Fancy Gema Merdeka sudah membuka kita di ajanya Tirama untuk session yang kedua ya. Nah, Fancy Gema Merdeka kali ini seperti yang sudah Yule informasikan tadi, setiap hari Selasa Yule bakal hadirkan informasi-informasi seputar entrepreneur untuk Anda. Nah, Fancy Gema Merdeka pagi hari ini kita bakal ngobrolin tentang tips sukses untuk menjalankan bisnis PO alias pre-order ya. Nah, Fansnya Gema Merdeka, apa saja sih tips-tipsnya dan bagaimana cara mengerjakannya? Nah, Fansnya Gema Merdeka ada beberapa tips memang ya untuk Anda yang bisnis online tapi dengan cara pre-order. Nah, Fansnya Gema Merdeka, pre-order ini sering kita temui dalam dunia bisnis online, PO ya. Nah, itu artinya modal bisnis di mana Anda bersepakat dengan konsumen bahwa mereka harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu di awal, lalu barangnya akan datang selang beberapa waktu kemudian sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, sistem bisnis pre-order ini banyak diminati oleh pebisnis online pemula karena bisnis ini tidak memerlukan modal banyak atau bahkan bisa tanpa modal. Nah, Fancy Gema Merdeka cukup dengan mendesain produk, nah, membuat copywriting yang menarik ya, dan juga koneksi internet yang baik. Nah, Anda sudah bisa dapat memulai bisnis online ini. Namun, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan jika ingin sukses untuk membangun bisnis online dengan sistem PO atau pre-order ini. Apa saja, kita nikmati dulu kali ini Bodohnya Diriku bakal dihadirkan untuk Anda dari

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Iya, fans setia. Satu lagu sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Nah, kita lanjutkan lagi fans setia. Ada beberapa tips ya untuk menjalankan bisnis online dengan cara pre-order. Jadi yang pertama, fans setia harus memperhatikan kualitas produk sebelum membuka PO. Jadi, sistem bisnis pre-order ini menuntut konsumen untuk sabar menunggu dalam mendapatkan produk yang diinginkan. Maka dari itu, Anda harus memastikan juga untuk menjual produk yang berkualitas dan juga kualitasnya baik ya, sehingga tidak mengecewakan konsumen. Dengan produk yang berkualitas, tentunya Anda akan percaya diri untuk menawarkan produk Anda. Ingat, kepercayaan konsumen ini sangat penting. Karena bisa saja konsumen Anda akan menjadi pelanggan setia dan loyal terhadap bisnis Anda. Yang berikutnya, pemilihan vendor. Nah, jalin kerjasama dengan vendor yang kredibel dan sudah teruji kualitasnya, sehingga dapat dipastikan mereka dapat bekerja secara profesional untuk memproduksi produk-produk pesanannya. Selain itu, lakukanlah pengamatan terlebih dahulu. Bandingkan dengan vendor-vendor ini, serta pertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing vendor. Pilihlah vendor yang dapat memberikan harga produksi yang murah namun berkualitas, sehingga Anda dapat menentukan harga jual yang kompetitif.

97,7 FM Gemah Merdeka ngeteran kita tinggalkan Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa ya. Kita lanjutkan lagi fans setia Gemah Merdeka. Untuk yang berikutnya, tips untuk bisnis online dengan sistem pre-order yang perlu Anda siapkan, yaitu tentukan target penjualan sebelum membuka PO. Jadi menentukan target penjualan ini sangat diperlukan untuk mengatur strategi penjualan produk Anda. Nah, fans Gemah Merdeka, semakin besar target yang Anda bidik, tentunya Anda semakin membutuhkan usaha dan strategi yang ekstra. Nah, target penjualan Anda harus berkolerasi dengan kapasitas yang Anda miliki sekarang ini, baik itu modal, sumber daya manusia, dan lainnya. Nah, fansnya jangan terlalu memaksakan target terlalu tinggi ya. Lebih baik berjalan perlahan namun target tercapai. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan target penjualan dengan kapasitas yang Anda miliki. Yang berikutnya, perhatikan sumber daya manusia. Sistem bisnis PO atau pre-order ini membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh. Jika Anda menargetkan penjualan yang besar, maka Anda harus memiliki SDM yang terdiri dari beberapa tim seperti tim produksi, tim admin sosial media, dan tim customer service. Anda juga dapat membangun tim yang solid untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan berikutnya, tentukan jadwal PO. Buatlah PO di setiap akhir bulan hingga awal bulan. Ini merupakan trik dalam memulai bisnis PO. Nah, di rentan waktu ini, orang-orang sudah mulai gajian dan biasanya mulai mencari barang-barang yang mereka inginkan. Dengan demikian, Anda lebih mudah menarik perhatian mereka, para konsumen. Fansi Gemah Merdeka masih diajaknya tirama tirai musik aktivitas sampai di jam 9 pagi nanti.

0: lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka.
5: 97.7 FM Gema Merdeka. Antrafans ya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Tirama, Tirai Musik. Aktivitas untuk edisi hari ini di lembaran tanggal 4 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pula Dewata tepat di jam 9 pagi. Saya Ulan bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Gema, merdeka.

Selamat pagi. Bar pamirsa itu dani sarang sami pan sejak mamar dekaring dijejem kena semak dimangkin. Mulai sekeng bagi Supratman, sada ulung sepat lantai do dan pasar Bali di Tiang Jaya Kumaro sido tangkil malih. Giring do dani gelaran acara para pedewata talarekan do tetep ring frekuensi di Tiang si ada sepitu nanggu pitu FM. Hari do dani sedang tering desa ring kota ring si bajakan Bali. Talah bentering luar berdua tangki sedang bersedia ambilin santi diang. Pandita kena rajang tangkirang punah pulang punah api. Sampuni ke taler kantun ke siento ide sang yang widiwaza. Ingi parpami arse pina ke puruan yang ngatur. Di tiang pentar caro internali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Sampun metilar nggih tembang saking penembangnya Madi Gunawan nggih. Bukan. Cara kena bawa bayi sana makin maru Madi Gunawan nggih. Mudah-mudahan iki ada dari sang sami sane sampun pada nyarangin tawi sane wau bergabung ring gelaran duwe variabel dewata nggih. Sampun merasa terhibur ring ira dan ditang wentar ring tempat aktivitas tambah semangat dados sane ngilan titang terang susme. Sampun makwe juga sane meresidang ranjing lewat WA, lewat Facebook, ada juga seneng melihat ring channel YouTube Gema Merdeka Bali, di Instagram Radio Gema Merdeka, FB-nya ne Gema Merdeka ngetren, ngelantur di TikTok Niki Gema Merdeka Bali, dan di nomor WA titiang di 081-558-9977. Dan jangan lupa ya, di streaming titiang Niki. Di mana-mana Gema Merdeka sudah berjaya. Wente noko Muliarte Rahajang Semang Beli Oke. Ada Yan Bur Arini Rengke Siman Budelia Arini Senantering Bangli. Ada Pandai Tombong Nak Serokadan Wayan Piongi Rengke Ngetan Ubud. Wayan Ena Reng Belang Singopadu juga sampun bergabung Reng Semang Peniki Muali Durus Temang sampun siaga.

Dan aturan titiang ya cara tahanan ya aturan titiara ring roda dan titiang kembali titiang buka di EB lumun ge heeh sane dorong-dorong munggah silakan mencelap di EB ngalbum calling ge wenten bade rudod ge panapi gatra beli made rudod ada wayang genet ge juga sampun bergabung matur semua kebanter yang padang sambian wenten Aryo sanal jepit ayo suci dan juga ayo kelinci juga nangoman gede apong wayan kasih kesarangin komang warkel dan juga wayan si aja ada wayan lastri selantur mali wentan gusti lanang lan lo eriani sedang dari bak-bakan banyar samping ya bo banyar samping oh di samping berarti banyar ya singnya di muka nih di samping banyak pasti samping tuka ada apa samping pos kamling gitu minat nih hehehe di samping pura weh gitu beli banyak nih seksama lo Eriani ring gianyar nih pun muali tembang sampun siap panditiang biasa angsareng saking penembangnya mati ada.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
4: Aduh, sakit san Bang Kianglinnya lo.
3: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasa tia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
4: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin nasanya Bang Kiang Bli ini lo. Betang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
3: Untuk susah tidur, anggona nasa tia harmoni gen, Bli. Nasa tia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang nasanya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
3: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak Gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan NASA.

Inggih, nu beratan jatuh tempo daripada jatuh cinta, nggih. Mudah-mudahan iki dan Nedi dan sareng sami sane seneng harus sering tembang sane sampun katur pina ke penyemangat dan Nedi yang lagi sibuk ring tempat aktivitas sampun masyarakat merasa terhibur manten. Wenten Madendra Saputra ring seputaran Desa Tua Margo Tabanan sampun juga nyarangin lo suka Karti ngisuk semua wenten jero sokar yang pedongan wayan sudi biagep sudi bagia ye alias beli wayan Douglas di jang puniki kengken kabar Pak Yan dicari apa di jan iki Pak Yan apa di tempat kerja ya biasa ke raga anak biasa ya doton ora ge wakna cari pulas di kubu lapor orang beli uji masuk gitu nyak do mulih bawa bagian note peh kini kurang dia akan tinggal gaya segitu uliang nas nyentan nong sali bayang sudi pagi nyentan nong ternyata dan ternyata agar yang banding mau kutik yo Mbak Mutia Rair yang lang kelungkong pernah pigara Mbak Mutia ada Sumber Jaya ya lantur malis mentah di tang sana wawawu minta di tang bersidang nyarengin ring galak ada makin ya. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu-ragu untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngelanyanya juga gampang. Wenten ring cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dedane. Wenten ring apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Parma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar. Apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pakeresa nomor 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek Kita Sidikarya sana mengenai Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Tukang susut WC sampun lewat lantaran didang sana sampun nyarengin male kotot pangu ngesuk semua reng topati kelungkung. Ada rekanan saya dari Juanda Medan, Tuniar Idawati, terima kasih mendengarkan Gema Merdeka lewat streaming ya. Ada Soboyase, Martini Niwayan, Sara Ngaji Loyot, Dekabar Haji, lantur male sana belum loh Mary ya, pernah pigatre loh Mary ring sigaran juga sampun nyarengin Gusti Lanang, sampun juga masuk Gus Haji Macung ya ke sarengin sementara ditiang sana mau pasangan Dian Suryani Gus Wintara, makasih pun juga masuk ada semua komandan Bude Masir ring kacagan Wenden Derina ring warung Rini Rani Topati, ada Pak Nyoman Ade Rengnongan, sarang Pak Proden nggih, sarang mau Made Gampil meniki, pokoknya sing ten mau berarak niki gampil gati. Ya lanjut sampun siaga sak

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

sing apa niki tiang tu sing megedi gitu nge. Oh tiang nih megedi gitu beh bingung mana macam orang mato bojo usah saja nih. Tiang nama gede karena tusing buat tiang gitu dan juga tresno kepalasan padahal bejen pagar tresno gitu banyak lengkap cinta gitu sebenarnya ada benang-benang merahnya nih ke sing masih nyampe tuh kudiang menang jembatan Bangkong menanti ah sing tadi ke nak muntun nak jodoh astane ampun kentan biyo sing nge ampun lanjut nih jangan dipaksakan kentan akibatnya kan fatal kata Dadong Budi oh belengkate Abah Wasel pernah pigatre Wayan Sugiani yang Karangasem Surian Titiang Dayo Erika yang Batuan nge suk semua kemanten Putu Jangga nge suk semua reng nongan iki Lantur ini semata titiang nang anggang ya kantun monitor bah meh nye mesin traktor nang ngai ngai gen paling-paling modasi ngaku tukang traktor banyak yang keng gitu banyak seram gitu nubeh Dewa Ratu Dewa Boncu ketun hari hasil yang noja yang sudah bersaya pandai putus sigi menadi Dharma Sabo ada Yurat Minir Cetomo ada Kanjang Dimas Lando Ping SDC ya pernah pigatre tetap semangat gabungan.

0: Inggih itu sing buat tiang nggih sampun matilar putu jangga nongan pun navigator putu jangga ngelantar wenten jan gimbal ring undesan sampun juga masuk nggih matu semua kemanten Pak Madehendra sareng Wayan Sugita ring kute Mama Aristi ke sarengin semeton di dang komang tampak siring cuk semua di komang di lat maja juga warung jero kadek ring sang kidu pun navigator kadek rakayu laundry Bangli sampun juga masuk cong tapek juga dek jokan ye suk semua kumantan ninggisannya mangkin atau orang ditiang ale ayuning dewasa banyu urung baik untuk membuat bendungan tidak baik untuk membuat sumur dirgahayu baik untuk mulai belajar gaga anung sang pati tidak baik melakukan upekare membakar mayat atiwo-tiwo kale dangastre baik untuk membangun tembok pekarangan, membuat alat-alat penangkap ikan, tidak baik untuk memulai pekerjaan penting, tidak baik juga melakukan upokare utawi gawe ayu. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kembang, kembang. Kembang, merdeka.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Deh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Ya, kok udah tidur sih, Pa? Padahal kan...
7: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
8: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
7: Malam ini, Papa siap, Ma.
6: Ayo, Pa.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

pelengkap cinta nggih, pelengkap cerita nggih sampun sida katur ring dan nanti tiang ring kanyakan galaka dimangkin bu jero pandai ring suku watai punapi gatro bu jero pandai. Ada juga Mbak Lydia, Lydia suku watai, ada Beli Martin nggih. Boleh boleh request lagu napi yang pas ngelis nggih. Suksema Martin, ada Kolek Ukir Manuabe, ada juga Mustiasih ring Nongan, lo Swatini ring Pembatan Renang Karangasem. Tetap semangat Yan Gimbal ring undisan suksema Pak Yan. Ki Banyaranyar niki sampun ditang program namanya mandal lebih gampang. Ada juga Pak Cahya ring Tanggap Penampi Gatra Pak Cahya, Ibu Ana, Ibu Anis nggih. Ibu Ariana dia pejang ngaji Tegalalaan sareng Pak Ariana jadi Wawedo juga nggih Penampi Gatra Pak Mante. Ada Pak Tilem sareng Pak Kayun, Pak Suwardana nggih. Daun-daun kari juga tetap nyarang ditariki ring gelaran duwe. Wanda Faria Pulau Dewata ngantar pupu galas solas malebos makin turan titian kini vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring Genai Dodani.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

0: uji
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறு ஜான்
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Tinggi besar nggak percaya ini sampun si daturan di tarik Indonesia 99 di dansane seneng kari gabungan di kering gelaran di Wevaria Pulau Dewata di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ya kari sarang di tiang beli jayu kumare yuk matu suk sema wenten beli putu murjana ya keng-keng kabare patu om daun-daun tetap sehat ya pangkitu benamare ya pola atur gitu sing pengaben basang aduh resep li jayu anggon ke batu murjana jo paling bandrak na besi ale ban dalam itu kilit teragane mesari nyak koneng gas basang ni ya ulo ulo ke benar apa jayu kumara apa gitu dan nyadi na gitu kan. Ada batu batu. Salam salam Pak Agung ya, yang kampus Indiana yang lagi sibuk kenton. Aduh, yang dire batu bulan, yang cubajing nggih pernah pigatre, tetap nyarang titiang lho Eriani ring Tegang Sri, seneng tering Baturiti nggih ala di Boni juga di Riki. Ada Mak Dika nggih pernah pigatre, juga kari sibuk nggih ring seputaran desa titiang niki ring banyak titiang banyak samu sing padu kaler, ring mangkin dan acara sambo margi tuni jam 5 jam 4 niki upadesa ngelantur ngening malebos lepas kajang nggih te rentetan acara pitreadnya nggih puncaknya ne benjang. Ada lagi semeton-semeton titiang sane wawu side gabungan titiang buka di WA kembali Dayu Putri Renggi Anyar Penabi Gatre Mang Excel Batu Bulan ada Ayu Gavender Ristomo. Ada Leca Karang suksemo ling ling ring sampidi suksemo mo ling ling ada Bu Febri

Ingi tu menyambut dan ajaran baru kami Dewa Takon ini memberikan berbagai penawaran terbaik untuk hidup dan entitang yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 juta dan laptop XU harga cuma 3 juta saja. Tablet Advan mulai 1,3 dan tablet Lenovo Motofet sudah lengkap nih dengan keyboard harganya juga 3 juta nih. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, Akulaku dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, maintain Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Venisiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumantan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik bisa 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram kami niki @dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shopnya dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone atau laptop

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain.
1: Ini udah nepan sejak kemah merdeka sarang sami galah sama teman daging rodi kimadan dumun di tang jarang rodi jarang sami inggi selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyem salam 1 2 3 cuat blung om santai santai santai om.

aku, karena aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau rindu.

97, kamu tuh Javam Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Ketemu sama Tiara siang hari ini tentunya di program Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya fans Gema Merdeka. Tentu dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, yang lagi monitor, yang lagi atensi, selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Buat kalian yang pengen gabungan atau pengen request lagu favoritnya, boleh banget loh fans Gema Merdeka langsung gabungan aja. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu favorit kalian. Oke, okay, gabungannya di mana sih Kak Tiara? Gabungannya bisa di WhatsApp kami 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren ya. Tentu untuk edisi hari ini, edisi Selasa di tanggal 4 Agustus tahun 2026. Oh iya, buat yang sedang dan jauh di sana jangan khawatir juga. Meskipun kalian lokasinya jauh mungkin, atau mungkin di sebelahnya tuh gak ada radio fisik, gimana ya biar tetap bisa dengerin radio? Tenang, kalian bisa dengerin via streaming. Silakan diakses streaming kami. Kalian bisa langsung buka Google, terus diketik aja radio.gemamedia.id/gema, terus pencet enter deh. Nanti bakal keluar suaranya Tiara. Tiara bakal temenin sampai nanti di jam 1.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu tuh JFM, Demam Merdeka, ngetren lagu baru, fans Tia. Seperti biasa di session yang pertama, Tiara pasti bakalan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin ya. Kali ini Tiara mau ngeracunin fans Tia dengan single barunya Momo, Momo Geisha, fans Tia. Setelah hampir satu dekade kita gak dengerin suaranya Momo dengan single baru gitu ya fans Tia. Akhirnya tahun ini Momo kembali masuk lagi ya kan, kembali naik lagi di industri musik bersama dengan Enau, dan mereka ngangkat lagu atau kisah tuh tentang perbedaan gitu ya. Judulnya sudah tahu, Tuhan kita berbeda. Waduh, tiba-tiba comeback langsung bawa lagu soal agama nih fans Gawa Merdeka. Waduh, bahaya banget nih. Setelah kemarin Enau sukses ya sama waktu dia kolaborasi sama Ari Lesmana di sesi potret gitu fans ya. Akhirnya Enau kembali lagi ngeluarin single barunya. Kali ini dia ngegandeng Momo Geisha, fans Gawa Merdeka, sebagai warna baru di perjalanan karir dari Enau itu sendiri. Masih fresh banget karena rilisnya baru tanggal 28 Juli kemarin, fans Gawa Merdeka. Dan seperti yang tadi bilang tadi, lagu ini tuh ngangkat kisah tentang dua orang yang mereka saling mencintai tapi harus menerima kenyataan bahwa perbedaan keyakinan lah yang menjadi penghalang dalam hubungan mereka. Katanya sih terinspirasi dari kisah nyata fans Gawa Merdeka gitu. Jadi mereka nulis lirik yang jujur, yang karena kan memang dari kisah nyata gitu ya, mungkin jadi lebih personal gitu lirik per liriknya fans Gawa Merdeka. Dan di sini Enau justru ngajak pendengar untuk merasakan sisi yang paling manusiawi ketika cinta bertemu dengan keyakinan, harapan, dan ketidakpastian. Hey, semoga fansnya suka. Atau mungkin nanti bisa di request lagi ya kan, biar makin deep, biar makin kena lirik per lirik setiap kalian dengerin lagu ini, dan bisa jadi lagu favorit kalian juga ya. Terima kasih banyak fans ya, semoga suka sama single barunya. Dan karena ini sudah tahu Tuhan kita berbeda ya kan lagunya, jadi lagu berikutnya gak kalah jauh, tetap masih dalam ruang lingkup itu fansnya Gawa Merdeka. Jadi Tiara bakalan lanjut ke singlenya 420. Ini dia, Mangu.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Republik. Aku takut juga sudah meluncur ketika ruangan dengar Anda. Terima kasih banyak. Kita mulai untuk puterin lagu-lagu requestan ya, fans Gema Merdeka. Kalau yang ini itu di request sama Nuraji Kadek di Siulan Cuci Motor KDK. Terima kasih banyak sudah monitor 97,7 FM. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut bergabung. Terima kasih, ditunggu. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya ya, fansnya ya. Lanjut, ada Mangkunyit dah ikut gabungan juga, fans di Gawang Merdeka. Terus ada juga Jack di Seputaran Sempidi. Hai, katanya mau lagunya Audela yang tertawan hati. Boleh, sudah Tiara siapin, tinggal menunggu untuk meluncur aja. Terima kasih banyak ya. Lanjut, ada juga Indrawari dari Manca Warna Tampak Siring. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Mok Lingling, hai, di Sepidi Kuanji. Ada Aba Waisel juga di Samplang Gianyar sana. Terima kasih banyak. Ditunggu yang lainnya, nanti bakal Tiara calling-calling juga ya. Yang sudah request lagu juga ditunggu, nanti pasti bakal Tiara puterin. Kita dengerin dulu lagunya Audela yang di request sama Jack. Ini dia, Tertawan Hati.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97, Kamu Tuh JFM, Gema Merdeka, Angkat Trans 1000 kali. Lagunya Gia Indrawari juga sudah meluncur. Jadi makin nambah semangat ya, fansnya Gema Merdeka. Terima kasih banyak, spesial Tiara Putar karena ada yang request juga. Ini ada Moyan Bur Arini. Terima kasih sudah monitor di wilayah Kesiman. Kemudian, abis ini ada lagunya JKT48, Fans Tia, seperti biasa. Wah, udah bisa nebak kan, semantan kita di Tabanan. Indra Baginda, terima kasih sudah request JKT. Abis ini akan meluncur ya, tapi mohon ditunggu dulu.

Terima kasih banyak. Lanjut ya, Fancy Gaul Merdeka. Terima kasih untuk yang sudah request. Lumayan rame di siang hari ini. Mohon ditunggu, satu-satu bakal Tiara puterin. Ya, kita dengerin dulu yuk lagunya JKT48, Dekat Namun Jauh.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Lagunya It Gitaf, jadi sudah meluncur yang judulnya Satu-Satu. Spesial juga untuk yang sudah request ya. Siapakah yang request fansnya Gema Merdeka? Yang request adalah Masya. Oke, Masya di mana nih? Terima kasih loh sudah ikut mendengarkan, sudah ikut monitor, sudah ikut request lagu juga. Terima kasih sudah ikut bernyanyi di sana. Untuk yang lainnya juga, siapa tahu Vanisti lagi dengerin Tiara, karena lagu ini juga sempat ngehits ya Vanisti ya. Kalau kalian tahu pasti ya jangan ditahan-tahan, kalau mau nyanyi-nyanyi aja. Gitu ya, terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Abis ini kita akan lanjut ke singlenya Anggis Devaki. Fans Gema Merdeka tadi sudah sempat kedengaran intronya sedikit. Judulnya adalah Menua Bersama. Jadi Anggis Devaki itu gak cuma punya lagu galau ya fans, dia juga punya kok lagu yang manis ya kan. Jadi kita akan mendengarkan sebentar lagi single dari G Anggis Devaki. Yang request siapa? Yang request itu ada Mangna di seputaran Kesiman sana. Terima kasih juga sudah ikut bergabung di WhatsApp kami 081558000977. Tapi sebelum Tiara play, Tiara punya informasi dulu nih. Datang dari Yayasan Dwi Jendra, Universitas Dwi Jendra Denpasar. Saat ini masih membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Jadi untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar ya Fansia. Dan Universitas Dwi Jendra ini punya 5 program studi. Ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Pertanian, serta ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra pun berkomitmen untuk mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga Fansnya Gema Merdeka. Informasi lebih lanjut bisa langsung follow Instagram @yayasan_dwijendra atau bisa hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Get right and find Gema Merdeka. Hancur lebih dulu. Lagu dari miliknya Last Child juga sudah meluncur siang hari ini. Sudah meluncur di session yang kedua Finance Gema Merdeka. Karena tadi kita sudah break sebentar, kita sudah puja Trisandia, iya kan? Otomatis karena kita udah masuk di session yang kedua untuk edisi hari Selasa ya. Seperti biasa, Tiara akan lanjut. Kita akan bahas informasi tips ringan. Dan karena hari Kamis minggu kemarin, Tiara udah janji bakal ngelanjutin buah-buah yang bagus untuk diet. Jadi hari ini kita akan lanjutin ya Finance ya informasinya part 2-nya. Tapi nanti kita bahas Finance Gema Merdeka, karena Tiara mau ingetin sekali lagi dulu buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanistia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, terima kasih banyak Fans Gema Merdeka untuk Anda yang masih tetap stay tune siang hari ini, yang mungkin udah dari pagi monitor 97.7 FM, terima kasih ya. Dan khususnya di program Potluck, terima kasih, semoga happy dengerin lagu-lagu pop Indonesia di 1 jam pertama. Kita akan lanjut sampai nanti di jam 1 siang ya. Terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen di Facebook Gema Merdeka Ngetrend. Tiara mau calling-calling dulu. Ada Mpo Ayu Blast di Ubud, ada juga Kakek Dania di Sanur, ada Sima-Sima dari Lembian Kintamani, ada Nyaman Landung di Penasan Klungkung, ada Aji Loyot, terus ada juga Peka Podol di Sampelangan Gianyar, ada juga Sulaiha Farida di Nusa Dua, ada Wayan Ena di Banjar Belang Singapadu Kaler, ada Pak Nyoman Siaje, Wayan Siaje, maaf. Pak Wayan Siaje, terima kasih di seputaran Mas Ubud sana. Terus ada juga Nengah Sumariana, terus juga ada Ian Sutame dari Kekeran Mengui. Terima kasih banyak Fanistia. Dan untuk Anda juga nih Fanistia Gema Merdeka yang lagunya belum meluncur, sabar ya, nanti pasti bakal Tiara puterin satu persatu. Dan mumpung masih ada waktu, silakan loh kalau misal Fanistia Gema Merdeka pengen request lagu, langsung aja gabungan, langsung aja komen-komen, nanti pasti bakal Tiara cek satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut dulu ya sama single berikutnya.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR Code niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR Code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditoko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahan ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatelan kenangan terindah, lagu dari miliknya Samsam. Terima kasih untuk yang sudah request. Yang hari ini siapa yang request? Ini tidak ada namanya. Oke, kita cek dulu. Nama WhatsAppnya Dayu Putri Gianyar. Oke, terima kasih banyak Mbak Dayu sudah ikut gabungan di program Potluck untuk edisi hari ini. Next, jangan lupa diisi nama ya, supaya Tiara gampang untuk calling-callingnya nanti. Oke, terima kasih. Buat yang lainnya juga, terima kasih banyak. Sabar ya teman-teman, Tiara Putrinya satu persatu, tapi pasti bakal Tiara Putrin lagu-lagu requestnya. So, tetap stay tune aja. Oke, terima kasih. Ini juga ada yang gabung, gak ada namanya. Terima kasih banyak. Terus ada Nang Angga dari Banjar Saren Kaler di Senongan juga sudah ikut monitor. Terima kasih. Dan sebelum kita lanjut lagi Fancy Gawang Mereka, Tiara mau baca informasi penting dulu, boleh ya? Informasinya datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Vanistia dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani dekat sama Vanistia. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing ataupun gak bisa tidur atau gelisah. Terus ini juga bagus buat kerokan loh. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang belum punya minyak gosok cap tunggal, cus langsung beli. Bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya bisa ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, di Apotek Kita Ubung Jalan Jokro Minoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer, Jalan Dukat Pekerisan nomor 60 B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, atau bisa juga ke Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Terima kasih banyak. Lanjut, Tiara mau sapa-sapa yang di Facebook. Terima kasih banyak. Iketut Arisu Gina Dinasra di Jalan Gunung Andekase Padang Sambian. Terus ada juga Putus Sun di seputaran yang Batu. Ada Sunarto Lare dari Gianyar. Ada juga Ibu Luh Putu Parwati dari Pemogan. Ada Bu Ian Lasri juga dari Blayu Tabanan. Ada Murai Sukarti di seputaran Kerobokan, ikut stay tune juga. Terus ada De Apong di Tegak Klungkung. Sama ada Made Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan. Oke, lanjut yuk Fancy Gawang Merdeka. Tiara mau puterin dulu single berikutnya. Setelah ini baru kita akan bahas buah-buah yang bagus buat diet. So, tetap stay tune di sini.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngatakan 100% cintaku. Lagunya Baginda juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial, Bu Anna Wongaya Gede ikut hadir. Terima kasih sudah request. Terus habis ini fans dia ada Mode Agustin dari Dalung yang request lagunya Roni Parulian. Pesona sederhana, sebentar lagi akan meluncur ya. Tapi sebelum ke lagunya Roni, Tiara mau spill lagi nih. Kita akan mulai buah-buah apa yang bagus buat diet fancy girl mereka pack 2 ya. Kita langsung masuk ke buah pir ya fancy girl mereka. Ternyata pir ini tuh banyak kalorinya loh fancy girl mereka. Biar kita nambah kalori gitu kan, pir bisa jadi pilihan yang tepat. Karena buah ini tuh banyak air, banyak seratnya juga. Jadi dia tuh bisa ngebantu kita untuk ngerasa kenyang lebih lama fancy girl merdeka gitu. Karena dia banyak airnya juga, otomatis pir pun bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, pir juga mengandung vitamin C dan juga flavonoid yang baik untuk kesehatan jantung. Nah, supaya manfaat seratnya lebih optimal, konsumsinya itu katanya harus sama kulitnya fans dia. Tapi pastiin biar dicuci bersih dulu baru langsung kalian konsumsi gitu. Kemudian ada buah jeruk fans dia. Jeruk ini juga bisa jadi pilihan buah yang bagus untuk diet loh. Mengkonsumsi secara utuh dapat membantu mengurangi timbunan lemak visceral, yaitu lemak yang menyelimuti organ di dalam tubuh kita. Selain itu, jeruk juga bisa ngebantu untuk ngurangin rasa lapar. Kemudian juga bisa melancarkan pencernaan, bisa ngejaga kesehatan tubuh dan juga memenuhi kebutuhan cairan harian tubuh kita. Oke, lanjut fancy girl merdeka. Oh ya, katanya biar lebih optimal langsung makan jeruk langsung gitu loh fancy dia. Jangan diubah ke jus, jangan diapa-apain, langsung dimakan buahnya gitu katanya. Biar manfaatnya bisa kita serap lebih optimal. Kemudian siapa di sini yang suka sama buah nanas, Fanistia? Ternyata nggak cuma pakai ngerujak aja. Nanas juga cocok dikonsumsi saat diet karena dia rendah kalori dan kaya akan vitamin C, kalium, serat, air serta antioksidan. Dalam satu porsi sekitar 165 gram nanas itu bisa mengandung sekitar 82 kalori sehingga bisa membantu menjaga rasa kenyang di tubuh kita sekaligus bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga. Selain itu, buah nanas ini juga mengandung enzim bromelain yang berperan dalam membantu proses pembakaran lemak.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Angkat Transisi yang judulnya Lantas juga sudah meluncur siang hari ini ya. Oke, ada informasi penting dulu nih untuk Anda yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian, dan sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Fansnya bisa langsung meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung ya. Alamatnya itu di Jalan Gunung Agung nomor 124, patokannya di sebelah barat SMP Negeri 2 dan Pasar. Oke, kalau mau tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361 9075270 atau bisa via WhatsApp di 0888 3631888. Dan Bali Stars ini juga punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Finis dia, keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Oke, lanjut. Kita masih bahas soal buah-buahan yang bagus untuk diet. Fancy Go Merdeka, ada buah apa lagi ya? Kita lanjut. Ada buah kiwi. Jadi kiwi ini salah satu buah yang rendah kalori, yang kaya akan nutrisi. Dengan sekitar 45 kalori per buah, buah ini mengandung vitamin

vitamin C, vitamin E, kalsium, folat, dan antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selain membantu mendukung program diet, kiwi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengontrol kadar kolesterol dan gula darah, mencegah sembelit, serta menjaga kesehatan pencernaan berkat adanya kandungan enzim actinidin. Nah, untuk memperoleh manfaatnya secara optimal, konsumsilah kiwi secara utuh atau sebagai campuran salad dan juga sereal. Ternyata kulit kiwi itu juga bisa dimakan loh, fans Gawang Merdeka. Emang sih kadang kita suka geli sendiri karena kiwi kan agak ada bulu-bulu tipis gitu ya, fans Gawang Merdeka. Banyak orang yang mau konsumsi kiwi tuh kayak dikupas kulitnya. Padahal sebenarnya kalau mau dimakan langsung sama kulitnya pun gak apa-apa katanya, asal memang sudah dicuci bersih gitu. Lanjut, ada juga buah mangga, fans Gawang Merdeka. Mangga juga bisa jadi buah yang cocok untuk diet kalau dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Ya, kan mangga tuh manis ya. Kadang suka kalap, sehari langsung makan 3 buah, 5 buah tuh kayaknya kelebihan gak sih namanya? Jangan sampai gitu ya, panitia ya. Jadi, mangga ini selain kaya serat, mangga juga mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga folat yang bermanfaat untuk mendukung program penurunan berat badan, memenuhi kebutuhan nutrisi harian, serta menjaga daya tahan tubuh kita dan kesehatan kulit juga. Kemudian fansi Gawang Merdeka ada melon juga. Melon itu buah yang rendah kalori dengan kandungan air yang tinggi, sehingga cocok untuk dikonsumsi saat diet untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kandungan air dan seratnya juga bantu bikin perut kita jadi ngerasa kenyang lebih lama, jadi bisa ngurangin keinginan kita untuk nyemil ya. Selain itu melon itu juga kaya akan kalium, ada vitamin A, ada vitamin C, dan juga antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh serta membantu mengontrol tekanan darah. Wow, banyak ya fans Gawang Merdeka. Sebenarnya masih ada lagi buah-buah yang lainnya, tapi nanti kita cek and recheck durasi kita ya, karena gak berasa bentar lagi udah jam 1. Jadi sekarang Tiara mau lanjut dulu untuk puterin lagu berikutnya. Ada Mbak Rahmawati dari Singapadu sana yang request lagunya Anggi Marito. Ini dia, Tak Segampang Itu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau

Sisa lagi 6 menit aja, Fancy Go Merdeka. Jadi informasinya khusus buat Fancy yang pengen kerja di 5 star luxury hotel atau di cruise line, atau buat kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Udah pada tahu kan Elizabeth International? Kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap berstandar internasional, instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional, dan kurikulumnya berbasis AT USA. Berasa kayak kuliah di luar negeri, Fancy Go Merdeka. Nah, merdeka itu bebas pilih masa depan kalian, ya kan? So, di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impianmu buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapetin penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran di bulan Agustus ini. Yuk, ambil langkah pertama Anda sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Yuk, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Itu dan informasi terakhir kita di siang hari ini ya, Fancy Go Merdeka. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah monitor. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Yang belum diara calling-calling, kita calling lagi beberapa ya, Fancy ya. Putu Lotus Sanur ikut bergabung, terima kasih. Terus ada juga Mauluh Suwartini dari Pempatan Rendang Karangasem, terima kasih sudah ikut monitor juga. Terus ada juga Made Parne. Kemudian kalau yang di Facebook ada Ketut Sojiana Ketut, terus juga ada Bucuro Sok di Pedungan, kemudian ada juga Cuk Gus Permana, ada Sang Tuk Ketut di Siangan Gianyar, ada Pak Wayanai di Pedungan, terus ada juga Anita Lotus Sanur, kemudian ada Mok Miniasi di Luas Tabanan, Dewa Benci Ubud di Kedawatan Ubud, Dede Pongki, Pak Sebali Klungkung, terus ada Pak Egar juga di Angantake, ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Ibu Mutiarai dari Klungkung, serta ada Mang Ditya dari Desa Sedang Kauripan Badung juga sudah ikut monitor. Terima kasih banyak ya, Fancy Go Merdeka. Berhubung karena durasinya sudah mepet banget, dan semoga semua udah tiara calling ya, semoga gak ada yang ketinggalan. Tapi kalau misalnya ada yang pengen request lagu lagi, ada yang pengen di calling-calling lagi, nanti malam bisa ikut gabungan lagi di program Anjang Sana Udara. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, Fans Tia, siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga gak ngantuk ya kan habis makan siang. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini akan dilanjut dengan lagu-lagu akustik sampai nanti di jam 2 siang. Tiara pamit undur diri ya. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek, naon kini nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedih kone dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sandra pada ada sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Wih, siaran TV itu periksa nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Nonso, lagu terbaik. Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Halo Game ya, untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa fans ya, 4 Agustus 2026 ya. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Ya, mau gabungan silahkan ya fans ya. Lagunya sudah Yula siapin tuh ya. Silahkan kunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsAppnya 081558977. Oke, fans ya, Yulia bakal menyapa dulu nih buat yang sudah bergabung. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM. Iya, halo GM.
1: Dengan butuh di kebaiwa, boy Mbak Yulia. Paling sana.
0: Iya, coba diulangi sekali lagi. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia jegeknya lole.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Butu di Keboiwo Mbak Yulia.
0: Butu dari Keboiwo, kok panjang sekali nih, tadi habis mempermen karet ya?
1: Soalnya buru-buru radionya kok melayap-layap itu sinyalnya, jadi maksudnya, ini bongol ya.
0: Maksudnya radionya melayap-layap? Dia lari-lari
1: iya, tadi. Suaranya gelombangnya krenyes-krenyes.
0: Kenapa nggak ditegul biar nggak lari-lari dia?
1: Udah ditegul, diikat kemana-mana.
0: Kalau diikat di tiang aja diikat, kan nggak lari dia.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Mbak Yulia. Mbak Yulia, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini kalau ada penelpon dua aja kayak gini nih, satu jam nih.
1: Iya, kalau gitu minta lagu aja dal Republik.
0: Apa namanya, penelponnya kayak permen, abis makan permen karet molor. Republik, sandiwara cinta. Iya. Cintanya
1: dalam
0: buat siapa?
1: Sama Moderatna. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Bye Yulia, mat bertugas.
0: Iya.
1: Dadah, bye.
0: Iya, Bu Putu, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Iya, rupanya pecinta permen karet di melar. Terima kasih Bu Putu, sehat selalu dan juga selamat beraktivitas. Dan pesan nih buat Bu Putu ya, diingat baik-baik ya Bu Putu. Jadi radionya biar enggak melayap-melayap itu ditegul gitu loh. Kan ada pohon jambu di sana itu, jambu papoh itu ya, pohon gede itu. Nah, di sana ada taruh terus ditegul pakai selendang ya. Biar enggak melayap-melayap katanya Bu Putu ya. Aduh, jengenda Bu Putu melayap-melayap katanya radionya. Perasaan radionya diem deh dari sana, dari tadi di sana. Dibilang melayap-melayap radionya sama Bu Putu. Oke, pasti Gema Merdeka lagunya Republik ya, sandiwara cinta.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perfect.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fan Setia Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya. Di 081558977 ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Ya, dengan siapa di mana? Silakan Fan Setia yang mau gabungan ya di 081558977. Oke, kembali sebelum Yulia terima lagi penelponnya di 081558977 ya. Kali ini oke, sudah ada yang bergabung rupanya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Selamat siang Mbak Yulia aja, guys.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Di seputaran Sanur, Kakek Dania.
0: Kakek Dania dari Sanur. Oke, apa kabar nih Kakek?
1: Kabar sudah pasti baik, Pak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga, silakan Kakek Dania siang hari ini.
1: Lama tidak pernah kecunduk sama
0: iya.
1: Mbak Yulia ya.
0: Iya, sehat ya Kakek ya.
1: Cuman sekali aja. Lagu dulu satu Mbak Yulia.
0: Lagunya yang mana?
1: Lagunya Siva Magnolia ya.
0: Okay.
1: Beri Cintaku.
0: Okay. Mau di spesialin buat siapa?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Mbak Yulia selamat bertugas, selamat siang menjelang sore, dadah bye-bye. Okay.
0: Terima kasih, kembali buat Kakek Dania dari seputaran Sanur ya. Terima kasih, salam buat Nini Dania juga yang lagi beraktivitas ya, selamat siang dan juga sehat selalu. Dan lagunya yang dipilih ada Siva Magnolia, Pri Cintaku. Langsung aja Fans Gema Merdeka, kita nikmati bersama lagunya, ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, yang terfansi Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tanggap.
0: Pak Cahya dari Tanggap, oke. Pak Cahya silahkan siang hari ini. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik. Kemarin gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Pak Cahya, lagunya mau yang apa nih?
1: Lagunya Ilir ya.
0: Ilir 7 Cinta Terlarang ya. Oke. Okay. Ya. Mode spesial buat siapa nih?
1: Salam spesial buat istri tersayang yang lagi kerja di UGM. Kepada Mak Yulia, Mak bertugas. Okay. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Dimana siang hari ini kepingin dengerin lagunya Ilir 7 dengan Cinta Terlarang. Wow.

0: get freaking out.
1: 97.7 Gema Merdeka yang terfans ya, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi ya. Buat yang sudah bergabung di 08155-8977, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang menjelang sore Gak Yulia cantik.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Mbak Kadek Ratna tiang Gak.
1: Mbak Kadek Ratna, oke, gimana kabarnya Mbak Kadek?
2: Astungkara, baik. Gak Yulia gimana?
1: Kabar baik juga,
2: Astungkara. Semoga sehat selalu Gak ya sama iya, keluarga.
1: Terima
2: ya.
1: Terima kasih, doa yang sama juga ya. Silakan Mbak Kadek, siang hari ini kepengen didengerin lagu apa nih?
2: Dari Marion Yola ya.
1: Mm-mm. Mau di spesial buat siapa?
2: Spesialnya yang tadi ada Ibu Putu ke Boywo ya, Mat Barak Pipita sama Gak Yulianya yang lagi tugas. Mat Barak Pipita sampai tuntas. Okay. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye bye.
1: Yuk, Mbak Kadek Ratna. Halo. Iya, Mbak Kadek Ratna, radionya melayap-layap enggak?
2: Enggak, diam dia.
1: Oh, diam dia. Ditegul apa dilem?
2: Sudah diikat tadi tuh.
1: Ditegul. Iya. Coba kasih tahu Mbok Putunya di Keboyo, Mbok Putunya katanya melayban itu radionya.
2: Kemana katanya melayb?
1: Lagi ke depan, lagi ke belakang gitu dia. Oke.
2: Okay. Memang Mbok Putu ada-ada iya. Saja dia senang bercanda.
1: Terima kasih ya Mbok Kadek.
2: Iya, sama-sama.
1: Yuk, terima kasih Mbok Kadek Ratna dari seputaran mana namanya? Aduh, gara-gara melayban jadinya nih penyiarnya melayban juga ya. Oke, Mbak Kadaratan dari seputar Gatsu, nanti bisa dikasih tahu tipsnya ya, biar radionya nggak melayban ya, mungkin dilem ataupun ditegul ya, biar nggak melayban ke depan, lagi dia ke belakang, bengkung namanya radionya. Oke, terima kasih lagunya, terima kasih gabungannya ya, lagunya langsung aja Yulia puterin dari Marion Jola, Tak Ingin Pisah Lagi.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia kafein dengan hidupku kan damaikan hatimu ya. Fansnya Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, sebelum Yuli menerima penelpon di 081558977 ya, kali ini Yuli bakal hadirkan dulu informasi untuk Anda fans setia Gema Merdeka. Back to school bersama Dewa Takom. Menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda fans setia Gema Merdeka ya. Nah fans setia, untuk Anda yang mau cari laptop ataupun handphone terbaru, nah tersedia HP Android juga. Ini harganya mulai dari 1,5 jutaan saja. Laptop Axio ini harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Advance fans Gema Merdeka mulai dari 1,3 jutaan. Tablet Lenovo Motopad dengan lengkap ya, ini dengan keyboardnya harganya cuma 3 jutaan juga. Nah pembelian secara kredit melalui FIF ataupun Home Credit, Aku Kredivo, ini promo DP-nya 0% ataupun gratis angsuran 1 kali. Nah pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lainnya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com ya, seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio dan yang lainnya. Harganya murah banget ya fansnya, mulai dari 2 jutaan saja. Yang mau tanya-tanya silakan ke nomor WhatsAppnya +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewata.com ataupun Facebook Dewata.com. Fans setia Gema Merdeka, buat yang jauh dari toko, nah ini ada kabar gembira nih fans setia Gema Merdeka, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia dan juga toko TikTok Shop ya, dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Ya fans ya Gema Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Maruti.
0: Dengan Mbak Siti.
1: Iyo.
0: Iya, apa kabar Mbak Siti?
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga Mbak Siti. Silakan Mbak Siti, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Kok gitu sih?
0: Kok gitu sih? Iya emang gitu. Ini efek cuaca soalnya. Kok gitu sih? Ini Mbak Siti, tadi Yulia lewat sana loh.
1: Masa sih?
0: Iya sih, kok gitu sih? Iya tadi lewat sana.
1: Tumben lewat sini.
0: Oh, kesasar lagi.
1: Halo Wabar.
0: Kesasar. Oke, okay, dispesialin buat
1: emang
0: siapa nih?
1: Emang mau jalan kemana?
0: Ada sesuatu yang dicari, tetapi ya gitu deh.
1: Udah duluan kesasar ya.
0: Oh.
1: Eh Mbak Yulia.
0: Iya.
1: Radioku sudah tak paku ya.
0: Oh udah. Oh, amin. Berarti nggak bakalan melebar. Iya benar. Oke Mbak Siti, mau dispesialin buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Yulia aja. Selamat cuat-cuat, sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih doa yang sama. Yuk, terima kasih Mbak Siti. Mbak Siti Maruti, terima kasih sudah bergabung ya siang hari ini. Dan terima kasih atas doanya. Pokoknya doa yang baik akan kembali baik kepada yang mendoakan ya. Oke, fans Gema Merdeka, Yulia bakal putar langsung sih. Kok gitu sih? Mbak Siti kok gitu sih? Lagunya ternyata kok gitu sih ya, dari Dewi dan juga Indra Bekti. Langsung aja fans ya, kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Nema Rejan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Nema Rejan.

0: Marjan.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngetrafan setia Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM. Hai, selamat siang Yulia, jaga
2: dulu ya. Hai. Hai, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Ruiskan nih, kawasan Swiss Mbak Yulia.
2: Oke, Roy Skane dari Swiss ya, seputaran wilayah Sukawatai. Apa kabar?
3: Iya. Astung kare, segar kencang, turma bekal.
2: Oke, turma bekal ya. Oke, ya. Sudah buka takilan?
3: Ya, tentunya sudah. Tadi dia di awal lalu GM gitu, makanya ini baru terakhir bisa lolos gitu, Mbak Yulia.
2: Iya, tumben nih terakhir-akhir ya. Silakan, iya. Silakan, lagunya mau yang mana nih?
3: Lagunya kafein, Mbak Yulia.
2: Kafein, sebentar ya, sabar dulu. Ya. Tadi takilannya apa nih?
3: Oh, takilannya seperti biasa. Cukup kono pakai bek pinang.
2: Jaga hati deh. Kafeinnya udah diputer tadi?
3: Udah ya, berarti udah. Mana yang belum nih? Yang ini ya, apa namanya?
2: Yang mana?
3: Sugi Burnian.
2: Oke, Sugi Burnian. Ya. Asma Librasi.
3: Ya.
2: Oke, mau di spesial buat siapa?
3: Di spesialin buat Pak Mangkunyit dah yang ada di Nyidah. Dan buat Pak Yulia yang bertugas. Biu bahasa anunya bisa.
2: Masa?
3: Atas kursi.
2: Guys.
3: Thank you, selamat siang, dan terima kasih.
2: Oke.
3: Bye-bye.
2: Yo, terima kasih. Bye. Roy Skane dari seputaran Swiss ya. Seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di ajangnya Halo GM. Dan kembali fans setia, kita putarkan dulu lagunya. Ada Sugi Burnian dengan Asma Librasi.

97.5 Merdeka yang terfansi Gua Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 4 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Fans ya, Gua Merdeka, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore Fanstia, jumpa lagi di Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini Fanstia, ada saya Diti yang akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Kita mau goyang-goyang dulu sambil ditemani dengan single-single asik. Dan juga untuk Anda Fanstia yang ingin gabungan, silahkan di 462207 atau WhatsApp di 081558000977.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, fans setia Gemo Merdeka, baru dua single ya saya hadirkan sore hari ini. Tapi semoga juga sudah membangkitkan adrenalin Anda. Kalau sudah sore-sore kayak gini ya, sudah jam-jamnya sudah mepet mau pulang kerja, atau sudah siap-siap mau kumpul lagi bareng keluarga, ya harus tetap semangat juga biar selesai semuanya hari ini dan tidak ada kepikiran juga sampai di rumah ya. Saya juga masih akan hadirkan informasi pilihan untuk Anda fans setia, dan salah satunya mungkin adalah informasi yang Anda butuhkan. Nah, sekarang ini ada satu info dulu nih untuk Anda fans setia. Ya, sekarang ini lagi membutuhkan informasi ingin masuk kuliah, atau mungkin juga ada di antara Anda yang memiliki buah hati yang sebentar lagi akan masuk kuliah. Nah, ini ada satu informasi dulu nih. Datangnya dari Yayasan Dwi Jendra, yaitu Universitas Dwi Jendra Denpasar, yang kali ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Dan bagi Anda fans setia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karir, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, dekat dan ada di pusat kota. Nah, Universitas Dwi Jendra itu hadir dengan 5 program studi, yaitu ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada juga Fakultas Pertanian, dan juga ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, dan didukung juga dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi, jangan buang kesempatan, fans setia. Segera bergabung bersama dengan Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga atau buah hati Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut bisa ikuti Instagram di @yayasandwijendra atau bisa hubungi nomor telepon ada di 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Cevap köpeği.
1: Gama, merdeka, merdeka, merdeka.

Flower Deka Cinta Merah Jambu, atau kalau yang dulu-dulu sih kenalnya dengan cinta ini ya, judulnya itu adalah Cinta Lahir Batin. Ya sudah, bawa kita di menit ke-28 berlalu dari jam 3 sore, Fanstia, dan kita masih joget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini, Fanstia. Ya, sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya ada satu informasi lagi untuk Anda, Fanstia, yang sekarang lagi merasa ada masalah dengan kerongkongan Anda. Saya bisa sarankan untuk menggunakan minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, diproduksi oleh PT Seger Waras, yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk, kemudian lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan minyak gosok cap tunggal, mendapatkannya juga sangat mudah, Fanstia. Anda bisa langsung datang di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku ya. Kalau ada di seputaran Gianyar, Anda bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia. Alamatnya itu ada di Jalan Darmagiri Gianyar. Kemudian kalau yang ada di seputaran Ubung, sore hari ini Anda bisa langsung datang ke Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Anda bisa langsung datang ke Apotek Kita Ubung untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Baik Konstia, Gemar Merdeka, ada gajah di balik batu. Sudah kita nikmati bersama ya. Terima kasih yang sudah merequestnya sore hari ini. Saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah ikutan di 081558977. Selamat sore dulu nih buat Nuraji di Nuraji Kadek di Siulan, cuci motor KDK. Oke, terima kasih sudah ikutan sore hari ini. Kemudian ada juga Ling Ling ya di Sempidi Kuanji. Terima kasih sudah ikutan ya. Semoga sehat juga ya di sana bersama dengan keluarga juga. Oke, ada juga Ibu Wayan Lastri di seputaran Belayu Tabanan ikutan juga. Kemudian ada Ibu Jerosoko ya di Pedungan ikutan Jobar juga. Terima kasih. Kemudian ada Indrawari Mancawarna. Oke, terima kasih juga. Selamat sore. Sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Juru Tunjung di Umobian hadir juga. Terima kasih juga. Matur suk semua sudah nyarengin. Ya. Selamat sore juga nih buat Ngura Endu di Tulikup hadir juga. Kemudian ada juga... Oke, ada... siapa nih ya... Ketudila Atmaja ya, Pak Ketudila Atmaja di Perumahan Puri Kampial Nusa Dua. Sudah ikutan juga. Oke, salamnya katanya buat Bunda Mawar, Ibu Yuli Nusa Dua katanya. Oke, ada juga Bu Kebo Iwo. Wah, ini sama nih WhatsAppnya dari kemarin nih. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga dari Siti Maruti. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah ikutan Cinta Merah Jambu. Tadi kebetulan sudah saya hadirkan ya. Selamat sore juga. Selamat menikmati. Tadi sudah saya hadirkan, semoga sudah terhibur. Kemudian ada Bu Yanbur Arini ya, yang sudah ikutan juga sore hari ini. Terima kasih. Hendra Saputra di Desa Tua Marge, Tabanan, ikutan juga bergoyang. Oke, sambil ngeteh katanya. Terima kasih sudah ikutan. Ada juga dari Ari Dinamika di Topati Klungkung. Oke, nyarengin juga sore hari ini. Terima kasih. Kemudian di Gianyar ada siapa ini? Selamat sore di Gianyar ada Abah Waisel ya di Samplangan. Sudah ikutan juga. Kemudian ada Doping SDC di Gebagan Kayu Bihi, monitor juga. Terima kasih, semoga sehat ya. Salam juga buat fans yang ada di sana sore hari ini. Ya, yang lagi sibuk dengan aktivitasnya atau mungkin juga lagi ada di perjalanan. Kalau yang lagi di perjalanan juga hati-hati ya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Yang lagi ngantri juga di pom bensin juga, selamat sore semuanya. Tetap semangat ya, semoga perjalanannya lancar. Tiba selamat sampai di tempat tujuan, berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Lanjut lagi joget kita sore hari ini, fans setia. Saya pilihkan untuk Anda, ini dia Juragan Empang.

Ya, Warstia Gema Merdeka. Masalah sampah ya. Jadi ini bukan satu hal yang baru untuk kita dengar. Sampah sendiri sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan yang membuat masalah menjadi besar itu adalah masalah sampah plastik. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia itu pasti sekarang ini menghadapi masalah dengan yang namanya sampah plastik. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada alam sekarang ini dengan cara yang sederhana itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Jadi mari bersama-sama Fansetia kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman serta jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan juga Fansetia untuk masyarakat mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Ini bisa kita rubah menjadi kompos yang berguna untuk tanaman kita. Nah, perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar. Ya, jadi mulai dari sekarang, Fansetia, belajar untuk mengelola sampah dan dari sumbernya, dan ini bisa kita mulai dari rumah kita masing-masing. Nah, dengan demikian, kita sudah belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan, yang nantinya itu akan kita wariskan kepada anak cucu kita.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya khas.

Ya, Van Setia Gema Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Sudah 1 jam kita bersama Van Setia dan masih sejam lagi waktu saya detail untuk menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Dan sebelum kita lanjut lagi joget dengan single berikutnya yang sudah saya siapkan sore hari ini, saya ada informasi dulu nih untuk Anda ya, terutama untuk masyarakat yang ada di Kota Tabanan dan sekitarnya yang sekarang ini lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, kemudian sabun baju satuan dan segala kebutuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung menghubungi Balistar Tabanan. Alamatnya ada di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya ada di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nomor teleponnya ada di 0361479015 atau bisa juga WhatsApp di 0859366917 6. Dan Balistar sendiri selain di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti Van Setia, jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beceksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekaryo di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

sudah membawa kita di 36 menit berlalu dari jam 4 sore dan kita masih ada di Formula Dangdut. Ya, ada satu informasi lagi untuk Anda fans setia yang datangnya dari Vitalik yang kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000 sudah bisa mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, fans setia Gema Merdeka, single-single dangdut pilihan sudah saya hadirkan sore hari ini dan sudah membawa kita mendekati jam 5 sore. Terima kasih yang sudah ikutan, sudah gabungan sore hari ini. Ya, masih tetap setia di 97,7 FM. Semoga hari Anda tambah menyenangkan ya. Sampai di sini dulu saya Aditya menemani. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda fans setia dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa, dadanya panitia gemar deka ring di JJ pada menggenah rasa bagi pisan di tangga serenal di muli tangkil kadi biasa renggelaran acara itu musawitre naring rana mangkin panitia gemar deka rahina anggara ketekan kaping 4 sasi Agustus warasa kali tali 6 likur. Nah kadi biasa wanda jengiring panitia gemar deka serang sami melilici tunuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM gemar merdeka ngetren ngantas segala puput jam pitu wengi melebes bos. Darang ngelantur panitia gemar deka ngiring aksiren sema pengas tunggaran titiang pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggih, dedanipun setia kemerdeka sareng sami sampun sedekatur tembang pengawit renggala seremangkin madi ade nggih pagar tresne sida matilar duane sampun pires yang sareng-sareng nama gumugi panitia kemerdeka sareng sami sampun je pada merasa terhibur sik semua sareng sampun nyarangin durusan gabung di siaran live TikToknya kemerdeka utawi ring live TikToknya Gus Renaldi nggih. Yeah, mungkin sampun pada canggih nyarengin lewat TikTok siaran Gemah Merdeka. Panitia Gemah Merdeka, nah kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Nah, jadi untuk pedalik kan untuk pedalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Gemah Merdeka dapatkan pedalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingi, di dani pan setia gemar di kasrang sami, saking pompi, ya ke semetone senang, mugi-mugi sampun pada terhibur. Ingi, kanton gelaran acara temu sawitre, gending-gending balinya gemar merdeka, koleksi 97,7 FM. Gubanti kelantur malah pan setia gemar merdeka, suksemu niki, senes sampun, saledang bergabung, selamat sore. Salam kenal bagi yang belum kenal, ingi silakan di follow-follow. Penggemar Gending Bali nyarengin akeh nggih. Saudara yang gemeting ngelantur malih duaning tembang sampun siaga panisti agama merdeka. Nah, panisti agama merdeka siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis. Nah, panisti agama merdeka di level 2021 mall. Belanja pakai bank BPD Bali justru bisa bikin panisti bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang banget. Cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanja panitia ke aplikasi level 21 mall dan setiap satu poin langsung berubah menjadi satu kupon undian. Nah, sekarang sudah lebih dari 300 leveler bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Dan masih ada waktu panitia kemerdeka sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmart pakai liburan ke Thailand dan Vietnam, nah hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Nah, menawi panitia gemar merdeka belum punya aplikasi, silakan download sekarang juga, khusus member baru. Nah, jadi panitia bisa dapat free es krim dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatan panitia tinggal sebentar lagi, jangan sampai stok belanja panitia terbuang sia-sia. Silakan di-upload ya, upload stok belanja, kumpulkan poin dan tingkatkan peluang panitia gemar merdeka bawa pulang grand prize impian. Ya, silakan to info lengkapnya follow Instagram dan TikTok @level21. At mall, yeah. Nah, rarisan dumun sampun sareng sami, sareng sampun pada saya ge ngewedang durus sunggahang, titiang jagi nyarengan untuk tembang selanturnya nih koleksi 97,7 FM gemar merdeka ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih, dadane panitia gemar di kasarang sami ngiring lantoro maleh kanton renglaran acara itu musawitre gendeng-gendeng balinya gemar merdeka. Nggih, kanton tetap sadia di tiang Gus Renaldi ngiring semeton serang sami panitia gemar merdeka. Sanes sampun gabung ring live TikTok gemar merdeka utawi ring live TikTok Gus Renaldi penyiar. Nggih, durasang di follow-follow semeton. Selamat bergabung serang sami. Menghibur lewat tembang-tembang balinya gemar merdeka koleksi 97,7 FM.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
4: Ingi, dadani panistia gemar deka sarang sami, ngiring lah dorong malih, ni wau sambo nato orang didiang, tembak manis saking duetnya ni, Bli Martin Castro, keserangan Mo Yuni Suari. Ingi, tembak sida orang didiang, ni wau, tembak madegas wantah joh di desa, sampun piaras yang sarang-sarang. Suksuman ingi sembilan sarang sami, ingi, rajang rayu, kena sarang sami, sida dari bor, anduk gendeng-gendeng Bali jaga memerdeka. Sedara ngelantur male pacang ngonek-ngonek sama ton. Sane sampun gabung niki ring medsosnya jaga memerdeka. TikTok, Facebook, Instagram, lan sane siosan. Ada mungkin itu yang jadi ngaturang ini pak dewasan benjang. Utawi ale ayuning dewasa. Ngeh, untuk benjang niki tanggal 5 Agustus 2026. Benjang dadi kerana baik untuk menanam tebu, mentimun. Kajang wudan tidak baik untuk memetik tanaman. Kale empas munggah, naniki baik untuk membangun rumah. Kale jangkut baik untuk membuat pencar, jaring, senjata. Kale sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah. Seperti membaja, bercocok tanam, utawi membuat terowongan. Nah, panitia kemerdeka, tembang selanturnya ini sampun siage. Nah, ingin pengarasan semata niki, sene sampun nyarengin via TikTok, Instagram, utawi Facebooknya Gema Merdeka, utawi ring Facebook Gus Renaldi Penyiar.

0: Inggih, dedane panitia agama Merdeka Serang Sami, sayang saking YS Bali. Inggih, niki mandok reng ngurah Dedi Suryawan, rajang sore. Suksema ngurah Dedi Suryawan, sampun mengapresiasi live-nya niki nggih, live TikTok-nya. Nggih. Moga-moga selalu dilancarkan rezekinya, kinten. Serang sami talar matur suksemu peng banget sematoni tiang panis di agama Merdeka sana sampun ledang nyarengin bergabung nyarengin acara temu sawitreng ya. Ngiring masanakan umum panis di agama Merdeka duaning nyemangkin galah sampun jam 6 sore ngiring sarang-sarang nguncarang puji risan ya. Riwosan puji risan ya titiang Gus Renaldi pacang mewali malih ring laran temu sawitre ngantos jam pitungi.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dadane panjenengan kemar dika serang sami, mboli malih ring laran acar itu musawitre, nemangke nering paletan kaping kalih. Nggih, utawi season kedua kadi biasa ngelantur ngantos galah mal bos-bos puput jam pituwengi. Newau temang ngomang sayang sampun sidekator saneng ngersang menawite sampun pada dari bor. Siksema kanon satye mirang kemar merdeka matunggulani riki ring 97,7 FM. Nah, panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal lino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, utawi dados hubungi Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih, utawi talar dados hubungi Apotekku Batu Bulan, sana megenah ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih, dedane pancen agama Merdeka sareng sami, pokal blitut sana, sana terang di tiang, ringga lasar kati mangkin, laran demu sawitre, paletan kaping kalih, nggih. Rajang seri pun Bu Lydia saking Sukowati nyarengin ringga lasar kati mangkin, kantun sati mirang agama Merdeka. Wenten Mbak Ayu Rusmiati Batu Bulan punapi gata niki Mbak Ayu Rajang sore kena nggih. Sareng makeh sampun gabung niki. Bu Made masih kacagan ketewel sampun niki nggih. Mugi sampun monitor kenten. Landarang demun panitia gemar deka tembang sampun siaga gemaleh. Niki semantone nyantos tembang salib di pengkolan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingi dedane panci dia gemar dega serang sami. Sekian 97,7 FM. Sida mutilari wau beli bagus wirateng. Ya, sane senang ando tembang magalang rindu menawi te sampun pada taribur. Ringgalah sedikit demangkin laran temu sewitre. Gumanting lantur maleh ando tembang sane siosan. Suk semua niki wentan mau ayu bless sering ubud. Puna pegatu mau ayu bless. Wentan mau ari petano sampun bergabung. Ya. Sarang sirowo niki sana sampun nyarengin ak ya sembilan tiang ring medsos Gema Merdeka. Oh nge. Suk sama wayan naya pedungan niki sarang gosaji maco sampun gabungan di siaran live TikTok iwawu.

Enggak, dedan ya paling setia gemar dega serang sami manis pisan nembangnya ne putri bulan tembang dengan angin dah sana sampun dilar nge sana senang sampun pasti keje terhibur yang galas sudah kita makin nyarangin laran acara temu sawitre gendeng gendeng balinya gemar merdeka nge sekian 97,7 FM kewantan sinampurang dumun paling setia gemar merdeka tan kerasa galah niki sampun jambi dongi. Syuk semua dua ning saledang senang sama tahun ring puniki acara melipisan ampurayang dua ning kebanda aduk galah kang yang ledangan benjangan ngiring wawanin malih ya. Titiang Gus Renaldi pindah ke pengendar acara galah mungkin kumandi langsung pacang lungsur mau pamit puputang titiang untuk para mesanti om santih santih santih om.

97.7 Kamu tuh ya film Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam Fanstia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita ketemu di edisi hari Selasa di tanggal 4 Agustus tahun 2026. Tentu malam hari ini kita ketemu di program Anjang Sana Udara dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam ya Fanstia. Berhubung sekarang adalah edisi hari Selasa, otomatis Anjang Sananya edisi Selasa Galau ya. Siapa di sini yang udah kangen banget Selasa Galau sama Tiara? Hayo, ngaku dulu. Karena minggu lalu Tiara izin Fanstia Gawa Merdeka. Jadi semoga minggu ini bisa sesuai jadwal menemani kegalauan dan romantis kalian di hari Kamis depan ya. Oke, pokoknya sama rulesnya. Kalau mau gabungan silakan, yang mau request lagu-lagu galau silakan, yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Langsung gabungan aja di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang naik jauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Kita langsung mulai aja ya, Fanstia Gawa Merdeka, single pertama dari miliknya Anmes Kamaleng yang Tiara siapin. Judulnya adalah Putus Tapi Cinta.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren ilusi tak bertepi. Lagu dari Meleknya Hijau Daun juga sudah meluncur malam hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Ada Gustu di Sempi di sana yang katanya sudah ikut berkaraoke di sana. Terima kasih banyak. Sudah ikut monitor, sudah ikut request lagu, sudah ikut bernyanyi juga, ya kan? Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut gabungan, yang sudah request lagu juga ditunggu. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan Vanessa, oke? Okay, kita lanjut dulu yuk. Vanessa gawang mereka, Tiara mau calling-calling dulu siapa saja yang sudah ikut bergabung di sosmed kami. Kita di WhatsApp ya, di 081558977. Ada Nuraji Kadek di Siulan Cuci Motor KDK ikut gabungan juga, terima kasih banyak. Sayang banget lagu yang di request tidak galau, jadi tidak bisa Tiara puterin ya. Karena sekali lagi, malam hari ini itu edisi Selasa Galau, jadi lagunya wajib yang galau-galau sampai nanti di jam 9 ya. Nanti siapa tahu mau request lagu yang lain yang lebih galau, boleh langsung kirim chat WhatsApp lagi aja ya. Baiklah, lanjut. Terima kasih juga untuk yang lainnya. Ini ada Mok Made Marleni di seputaran Klungkung sana yang juga sudah ikut. Katanya kirim salam spesial, spesial buat suami tercinta, buat Kak Oding sayang selalu gitu katanya. Lanjut, terima kasih banyak buat yang lainnya juga. Nanti bakal Tiara sambung lagi calling-callingnya, iya kan? Kita break dulu sebentar karena abis ini ada lagu Sumpah Mati dari Selena Grace bersama dengan Andi Rianto yang bakal Tiara puterin spesial buat Vanessa. Tapi sebelum kita dengerin, Tiara punya informasi penting dulu. Kali ini informasinya datang dari Bali Stars Cabang Gunung Agung. Jadi informasi ini khusus buat kalian masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendradata atau Padang Sembian, bahkan di sekitar sana. Kalau kalian membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, mau cetak stiker, mau buat kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon biji satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya di sebelah barat SMP Negeri 2 dan Pasar. Kalau mau tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361 9075270 atau bisa via WhatsAppnya juga 0888 3631 888. Untuk daerah lainnya jangan khawatir karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh Vanessa ya. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jekut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren titik nadir, lagu dari miliknya Kahitna yang duet sama Monita Tahalia sudah meluncur. Oke, lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Masih monitor Mode Yurat Mini di Sutomo dan Pasar sana. Terima kasih banyak loh. Semoga sudah ikut bernyanyi juga di sana. Katanya kirim salam. Salamnya buat Gus Bawa, Mokada Ratna, Mbak Dewi Ari, Mbak Made Marleni dan Kakek Gema juga. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk fans Gawang Merdeka yang lainnya yang sudah ikut bergabung, yang juga sudah ikut request lagu. Ditunggu, pasti bakal Tiara puterin, tapi sabar ya. Satu persatu nanti akan mengudara. Oke. Terima kasih ada Nang Angga dari Banjar Saran Kaler, Desa Nongan ikut monitor juga. Katanya mau kirim salam. Salamnya buat Pak De Genat, buat Made Mustiasih, sama buat Made Arustini. Katanya salamnya buat istirahat aja. Ya, terima kasih. Kemudian ada Abah Waisel juga di Samplangan Gianyar. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Kemudian ada juga Pujurung Mertesari di Siulan sana. Terima kasih. Salamnya buat Aji Tudarma sama buat Turah Widi. Terima kasih Pujuro. Maaf Tiara gak bisa puterin lagunya ya, karena malam hari ini edisi Selasa Galau. Sekali lagi Selasa Galau ya teman-teman. Karena kalau kalian request lagu yang gak galau, lagu-lagu yang manis, otomatis Tiara gak akan puterin. Jadi silakan bisa cari lagu-lagu yang lainnya ya, Fancy Gawa Merdeka, lagu-lagu yang galau sampai nanti di jam 9 malam. Abis ini ada Dunia Yang Nanti, lagu dari miliknya Raim Lauda juga akan meluncur, Fanny Gawa Merdeka. Tapi Tiara mau baca informasi dulu seperti biasa. Ada informasi dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu dua kali aja ya. Dan Vanisia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, langsung yuk kalau gitu dengerin Dunia Yang Nanti dari Raim Laode.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

107 FM, Gema Merdeka, angkatan lagunya Trisuaka. Siapa yang di sini sudah ikut nyanyi? Hayo, lagu yang sempat ngehits banget ya, fansnya Gema Merdeka, Aku Bukan Jodohnya. Terima kasih untuk yang sudah request malam hari ini. Ini ada Pak Wayanaya di seputaran Pedungan sana. Terima kasih sudah ikut monitor. Terima kasih ya. Sebelum Tiara lanjut sapa-sapa, Tiara mau bacain informasi penting dulu ya. Karena ini informasinya spesial buat Vanity yang pengen kerja di 5 Star Luxury Hotel atau di Cruise Line, atau buat kalian yang menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, udah pasti jawabannya Elizabeth International Hotel and Business School. Kalian udah pada tahu kan Elizabeth International? Ini kampusnya ada di Denpasar, ada juga cabangnya di Gianyar, plus ada di Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap, berstandar internasional, instrukturnya juga profesional hotelier tersertifikasi internasional loh, dan di sana kurikulumnya berbasis ahli USA, jadi kayak kuliah di luar negeri gitu. Merdeka itu bebas pilih masa depan kamu, ya kan? So, di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impianmu buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapetin penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus ini. Jadi yuk, ambil langkah pertama Anda sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International, promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026 aja. Tunggu apa lagi? Wujudin impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Terima kasih banyak, jangan lupa daftar di Elizabeth International. Oke, okay? Kita lanjut ya, fans segala mereka. Kalau tadi kita sudah sapa-sapa teman-teman kita yang di WhatsApp, sekarang kita mau ke Facebook dulu di Gema Merdeka Angkatan. Jadi selain fansnya bisa gabungan di WhatsApp, fansnya pun bisa gabung di Facebook. Jadi buat kalian yang mungkin sukanya main Facebook gitu kan, boleh bisa gabung di Facebook juga. Oke, okay? Terima kasih banyak. Ini ada Pak Lim di Selisihan Klunggung yang sudah ikut komen. Ada juga Dewa Bencu Ubud di Kedewatan Ubud, ada Cokus Permana di Sukawati Gianyar, ada Pak Made Hendra dari Tabanan, serta ada Nang Oman dari Abian Base.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, angkatan lagunya Lia Drell juga sudah meluncur, fans di Gemah Merdeka. Pesan terakhir ya, lagunya spesial dan untuk yang sudah request malam hari ini, terima kasih banyak. Ada ide bagus Widiantara dari Sidem Bundut Bangli. Terima kasih banyak, fans di Gemah Merdeka. Kita lanjut, siapa-siapa lagi ya, fans ya, terima kasih banyak. Ini ada Gek Raka dari JTM alias Jero Taman Magendra, Kartini dan Pasar yang ikut monitor juga. Dan 7 dimanapun berada. Angkatan 97 katanya ya. Katanya selamat beristirahat dan semoga sehat dan bahagia selalu juga. Terima kasih buat Bu Gek Raka. Kemudian ada juga Bu Made Parne yang sudah ikut bergabung. Ada juga Kakek Gema dari Tabanan Mandung, Fanis Gawa Merdeka. Lanjut, kita akan bahas informasi penting lagi, Fanis ya. Karena Tiara gak bosan untuk ingetin, terutama buat para cowok-cowok biar makin full power. Kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Tentu dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, itu sudah support untuk menjadi lelaki full power. Terus ada juga kemasan yang extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu dua kali aja ya, Fans di Gawang Merdeka. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik.

Minuman serbuk rasa buah segar berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka, ngatakan lagunya Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka, sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Yeay, lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak. Ini ada Pak Cahya di seputaran Tengep, kirim salam juga. Katanya salamnya buat Gus Bawe, buat Pak Ida, buat Mbok Kade Rahmawati, buat Putu Wira dan istri tersayang yang lagi pijitan katanya. Terus nanti di himbauan malam mau request lagunya E dan E yang judulnya Rockin' 82. Siap. Oke, terima kasih banyak ya fans Gawang Merdeka. Oh ya, berhubung karena Pak Caya sudah request dan tadi di Facebook pun sudah ada yang request untuk di himbauan malam ya fans dia. Jadi buat kalian yang lagi monitor pun, kalau fansnya pengen request untuk himbauan malam juga bisa ya. Meskipun baru jam 8 gitu kan, belum programnya, tapi kalau kalian mau request silahkan aja. Karena nanti di himbauan malam masih sama Tiara kan. Jadi kalau kalian mau request, request aja. Tapi nanti mengudaranya sesuai programnya gitu. Jadi bisa Tiara siapin dari sekarang lagunya. Jadi silahkan ya kalau mau request lagu-lagu yang era tahun 2010 sampai 1990. Terima kasih banyak. Dan gak berasa juga sudah 1 jam ya Tiara nemenin fans untuk bergalau di edisi Selasa Galau ini. Tenang, masih ada 1 jam lagi sampai nanti di jam 9. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah request lagu. Ditunggu ya, nanti pasti bakal Tiara puterin satu persatu kok. Oke? Terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen, yang sudah ikut bergabung. Nanti juga bakal Tiara calling-calling. Tenang aja ya, fans Gawang Merdeka. Pokoknya Tiara temenin kita seru-seruan sampai nanti di jam 9. Oke, buat kalian yang mungkin masih beraktivitas malam hari ini, semangat aktivitasnya ya. Apapun itu aktivitas kalian, bekerja atau mungkin lagi prepare atau apalah itu gitu ya, fans Gawang Merdeka beragam macam kegiatan yang bisa kalian lakukan mungkin di malam hari ini. Semangat, Tiara temenin sampai nanti. Dan untuk yang mungkin sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan ya fans Gawang Merdeka. Jangan ngantuk ya kan. Kalau udah berasa ngantuk, mungkin minggir dulu, cari tempat yang terang dulu, ke supermarket dulu, ngopi dulu biar matanya on lagi ya kan, dan bisa karaokean sama Tiara sampai nanti malam ya. Terima kasih. Kita sekarang lanjut ke single berikutnya fans Tia. Ini ada Tata di Bedugul, katanya mau lagunya Cakrakan. Salah tapi baik.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya mau di Ayunda, kamu dan kenangan juga sudah meluncur di malam hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request, terima kasih. Ada Fitriani dari seputaran Ketewel, terima kasih sudah ikut gabung. Katanya nitip salam juga, salamnya buat Bu Jero Pelangi katanya. Oke, terima kasih ya. Fans Gema Merdeka, terima kasih juga untuk yang lainnya. Sekarang kita ke Facebook lagi di Gema Merdeka Ngetren. Siapakah yang sudah ikut komen-komen? Kita sapa-sapa dulu yuk. Ini ada Ketut Satya Paramacita, terus ada juga Ketut Sojiana Ketut, kemudian ada Kadek Hendra di seputaran Sanur, ada Mang Ditya dari Desa Sedang Kauripan Badung, kemudian ada Iketut Ari Sugina Dinastra di Jalan Gunung Andekaso Padang Sembian, ada Morai Sukarti di Kerobokan, kemudian ada Nyoman Landung di Penasan Klungkung, serta ada juga Wayan Ena dari Banjar Belangsing Ngepadu Kaler. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen. Kita lanjut ya, Fans Gema Merdeka. Ini ada yang bergabung, ada yang request lagu, cuman ini lupa Tiara nanya siapa namanya. Pokoknya nama WhatsApp-nya K gitu aja, K sama A, K gitu ya. Katanya mau lagu Furdilan Dulu Kita Masih Remaja yang dinyanyiin sama Depanas dalam band. Kita langsung aja dengerin sama-sama singlenya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM.

97, kamu tuh jawaban Gema Merdeka ngetren lagu dari Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Yeay, dijavu fans ya, karena itu tuh lagunya Rosa, kemudian di remix sama Anggi Marito ya. Dan malam hari ini spesial, ya putar karena ada yang request juga. Terima kasih banyak, ini ada Bligus Bawa di seputaran Batu Bulan sana ya. Kemudian nanti di himbuan malam mau lagunya Krisye, katanya boleh, ditunggu nanti di jam 9-an ya. Kirim salam, katanya salamnya buat Buda Yuratmini, Mbokade Ratna, Momade Marleni, Pandi Ebi, Pak Cahya Tanggep, dan Bu Ayu di Jalan Kres Nah, serta Mbok Ketut Ayu Lasmini. Terima kasih banyak sudah monitor sampai dengan detik ini ya. Oke, Tiara punya informasi penting dulu nih, Fanny Gawa Merdeka. Informasinya terutama buat generasi berencana, buat adik-adik semuanya. Tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya fansnya. Jadi untuk anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Terima kasih. Lanjut, Tiara masih di Facebook di Gemang Merdeka Ngetren. Terima kasih ada Kak Hendra di Sanur yang request The Chunks Jitters yang parampampam. Boleh banget, nanti bakal Tiara puterin di himbauan malam juga ya. Kemudian terima kasih juga Bu Jero Tanjung dari Umabian ikut hadir juga. Terus ada Kak Giri di Sanur yang request Project Pop Pacarku Superstar. Boleh, lagunya masuk di himbauan malam, mohon ditunggu, nanti akan meluncur juga ya. Terus ada Pak Ega dari Bangli, tepatnya di Sidembunut, serta ada juga Bu Ian Lastri dari Belayu, Tabanan.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 Kamu tuh ya film Gema Merdeka Ngatran Iman Tak Sama. Lagu dari miliknya Alvin Jo juga sudah meluncur malam hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Si paling suka lagu ini Fanistia, ada Deku di sana yang malam hari ini lagi monitor, lagi dengerin Gema sambil makan malam. Tebak menu makan malamnya Deku apa? Sate sama nasi. Selamat makan malam ya Deku sama keluarga di sana. Terima kasih sudah monitor 97.7 FM. Okay, selanjutnya selain Deku, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut gabung, yang sudah ikut komen-komen juga. Ini ada Bu Delia Arini di seputaran Bangli, terus ada juga Mau Pandi Ebi di Singapadu. Katanya colek dulu bangkangnya Gus Bawe gitu katanya. Terima kasih. Terus ada juga Dekna di seputaran Batu Bulan yang juga lagi santai malam hari ini sambil dengerin Tiara siaran. Terima kasih banyak. Katanya salamnya buat semua fans Tia GM ya. Terima kasih. Terus kakek Gema Tabanan Mandung lagi dengerin lewat streaming, katanya lagi di luar kota di malam hari ini. Kira-kira kemana jalan-jalan kakek Gema? Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu yuk, Fansi Gawang Merdeka. Ada lagunya Raisa. Ini dia, Terjebak Nostalgia.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 97 FM Gema Merdeka, ngetren putus atau terus. Ini tuh kayak diambang keraguan gitu ya Vanistia ya. Lagu dari miliknya Judika, Putus atau Terus gitu Vanistia. Dan malam hari ini spesial Tiara puterin juga karena ada yang request. Terima kasih banyak. Ini ada siapa nih? Ira di seputaran Pendebo. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih loh untuk semua yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Semoga semuanya happy, semoga semuanya suka. Karena memang malam hari ini kita edisi Selasa Galau. Jadi selama 2 jam lagunya galau-galau ya. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih Tiara lagunya galau semua? Iya dong, karena kita di edisi Selasa Galau. Kalau mau yang manis-manis bisa gabung di hari Kamis depan. Fansnya gabung mereka 2 hari lagi sama Tiara. Edisi Kamis manis dan romantis. Itu 2 jam kita dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis. Pokoknya no galau-galau club. Oke, lanjut kalau gitu. Tiara mau puterin salah satu single dari miliknya Mawar Dejong. Ini dia, Sedang Sayang-Sayangnya.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh ke lapanake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof ada nih sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mana lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi.

0: rupanya. Halo?
1: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
1: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
3: 97,7 FM.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Tata Janeta, Penipu Hati juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Okay, Fanisa Gema Merdeka gak berasa. Ternyata waktunya sudah hampir jam 9, ya kan? Dan Tiara mau calling-calling dulu nih. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Ada siapa ini? Gak ada namanya. Pokoknya dari Tejakulo hadir gitu katanya. Salamnya buat semua yang lagi monitor. Okay, terima kasih banyak ya. Next, jangan lupa diisi nama biar Tiara bisa calling-calling ya. Lanjut, ada juga Mama Risti dari Galeran Bangli ikut gabungan juga, terima kasih. Kemudian ini ada siapa nih, Gustut Sempidi mau request untuk di himbauan malam, katanya mau request lagunya Slang yang judulnya Bebas apa aja. Kirim salam buat sematan GM Sarang Sami, siap, terima kasih. Ada juga Tut Ayu Lesmini di seputaran Sanur, terima kasih juga sudah ikut monitor ya. Ngomongin Sanur, Sanur bakal ada, bakal buat event konser gitu ya. Aduh, tadi pas banget soalnya Tiara abis cek Instagram terus muncul di explore ada yang bahas Sanur, konser di Sanur gitulah pokoknya. Kita tunggu nanti informasi lengkapnya ya. Okay, seru deh kalau udah ngomongin konser-konser gitu, karena Tiara suka jujur, apalagi kalau ada penyanyi-penyanyi yang Tiara suka gitu ya, kayak berasa ke pacu adrenalinnya untuk nonton gitu. Fans Gema Merdeka, ayo ngaku dulu siapa di sini yang juga suka nonton konser. Yeay, kalau memang gak sibuk sih bisa-bisa aja gitu ya fansnya ya. Oke lah, kalau gitu kita lanjut informasi terakhir Fans Gema Merdeka. Masih ada informasi yang wajib Tiara baca. Kita bahas masalah sampah, karena masalah sampah ini udah jadi masalah global, dan sebagian besar itu adalah sampah plastik, ya kan? Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik, dan diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, kayak sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Kita bisa buat tebu modern, atau kita bisa beli tong komposter, biar sampah-sampah organik ini bisa kita ubah jadi pupuk kompos. Ingat ya, Fans Gema Merdeka, perubahan besar itu sejatinya dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Yuk, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita. Okay, berhubung karena sudah merapat, sudah hampir banget, udah mepet banget jam 9, otomatis lagu ini juga jadi lagu penutup ya. Fans Gema Merdeka, terima kasih banyak untuk atensinya. Tapi jangan kemana-mana, karena Tiara masih di sini, masih bakal nemenin. Nanti kita lanjut di program Himbauan Malam. Buat yang belum Tiara calling-calling, sabar ya, masih ada waktu untuk Tiara calling-calling. Jadi jangan kemana-mana, tetap station di sini, jangan digeser tanah radionya, tetap bareng Tiara ya.

107.7 FM Demam Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam Fanny Stia. Masih bareng Tiara kan? Malam hari ini masih ada Tiara di studio yang bakal nemenin kalian sampai nanti di jam 10 Fanny Stia. Kita udah masuk di program Himbauan Malam dari jam 9 sampai nanti di jam 10. Isinya seperti biasa lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990. Dibuka dengan lagunya The Chunk Shooters, param pam pam, karena ada yang request ya. Tadi sudah Tiara calling juga yang request siapa. Terima kasih banyak. Hitung-hitung biar kita makin semangat di jam 9 malam ini. Meskipun sudah malam gitu ya fans dia ya. Buat yang beraktivitas, buat yang masih dalam perjalanan biar enggak ngantuk gitu loh. Abis ini ada lagunya Eda nih, sudah ready gitu ya fansnya ya, tinggal menunggu untuk diklik dan untuk diputarkan saja. Spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih ya. Untuk Anda yang sudah request di Himbauan Malam, sekaranglah saatnya kalian ikut berkaraoke untuk ikutan bernyanyi lagu-lagu favorit kalian. Dan sepertinya masih ada space buat fansnya kalau pengen ikut request. Kayaknya dua lagu terakhir masih bisa, jadi langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa di WhatsApp ataupun di Facebook. We'll be right back.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Angkatan Pacarku Superstar. Lagunya Project Pop juga sudah meluncur. Terima kasih yang request tadi sudah Tiara calling juga ya fansnya ya. Jadi kita lanjut sekarang. Tiara mau calling-calling yang belum-belum. Kita ke Facebook dulu ya di Gema Merdeka Angkatan. Terima kasih banyak. Ada Igusti Ayu Parwati di Ceko Maria, ada juga Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis, De Apong di Tegak Klungkung, Adi Dinamika di Tapati Klungkung, ada Made Martini dari Gianyar Bitre, kemudian ada juga Ketut Sudiartini. Katanya request lagu Tito Sumarsono yang untukmu dari Candi Dasa Karangasem. Boleh, tapi mohon ditunggu ya Bu Ketut. Kayaknya lagunya masuk di program nanti deh, di musik di keheningan malam. Coba nanti Tiara bakal cek and recheck ya. Mohon ditunggu, pasti bakal Tiara puter. Lanjut, Bu Jurosoka juga gabungan di seputaran Pedungan. Terus ada Ifaza dari seputaran Jateng. Terus juga ada Pekak Podol di Samplangan Gianyar. Sama ada Mama Putri di daerah Dalung sana. Terima kasih. Oke, lanjut. Kalau gitu kita bakal dengerin single berikutnya Fantel Merdeka. Ada yang request lagu Krisya tadi, Kala Cinta Menggoda. Ini dia lagunya.

97, Kampung 7 FM, Gemah Merdeka, angkatan lagunya Viera, Jadi Yang Ku Inginkan. Yeay, fans Gemah Merdeka lagunya spesial juga buat yang sudah request tadi buat K ya, buat yang nama WA-nya huruf K sama huruf A doang. Tadi request lagu apa tadi ya? Dulu kita masih remaja, itu ya, dulu kita masih SMA, ya itulah pokoknya. Terima kasih, sepertinya dia masih monitor fansnya Gawang Merdeka, ya kan? Terima kasih banyak dengan stikernya Kicau-Kicau Mania. Terima kasih ya, semoga happy malam hari ini. Oke, lanjut. Tiara juga happy karena Tiara tahu sama lagu ini, jadi Tiara ikutan bernyanyi. Semoga fansnya pun begitu ya, yang tahu lagunya biar nggak ngantuk, biar tetap semangat. Silahkan ikut berkaraoke dari rumah, dari tempat masing-masing. Oke, lanjut. Terima kasih banyak untuk yang sudah komen-komen, yang sudah gabungin. Kita balik ke WhatsApp lagi. Tiara mau lanjut calling-calling ya. Terima kasih ada Kadek Dharma Yase dari Batu Sese Rendang Karangasem sudah ikut monitor. Ada juga Made Parne, terima kasih banyak. Kemudian ini juga ada semutan kita dari Singapadu. Ada Yan Parte Inspirasi dari Singapadu, katanya mau request lagunya Angkasa Band, Jangan Pernah Selingkuh. Boleh ditunggu. Kemudian siapa lagi nih ya, Dekna juga masih monitor. Kemudian ada Ibu Made Resmi, kemudian ada juga Grow dari Tembau. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Siapa lagi? Dila Atmaja di Nusa Dua Sana. Oke, semoga sudah semua Tiara calling-calling yang di WhatsApp ya, fansnya Gawang Merdeka. Buat yang di Facebook, sabar, masih ada waktu untuk kita calling-calling, jadi jangan kemana-mana. Oke, kita lanjut dulu. Abis ini ada lagunya Afgan yang udah Tiara siapin, fansnya Gawang Merdeka. Jadi langsung aja kita dengerin, Wajahmu Mengalihkan Duniaku.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Angkat Ran. Siapa yang sudah ikut nyanyi lagunya Slang Ku Tak Bisa?
1: Dan tak bisa.
0: Aduh, cakep banget lagi lagunya. Terima kasih banyak. Lagunya sudah meluncur, spesial buat yang sudah request juga ya. Sekarang lanjut, sebelum Tiara selanjut untuk calling-calling dia Facebook di Gema Merdeka Angkat Ran, Tiara mau ingetin dulu nih untuk fans Gema Merdeka yang belum follow akun sosmednya GM, cus bisa di follow dulu ya, supaya fansnya gak ketinggalan sama update-update terbaru kami, termasuk konten-konten yang sering kami posting di Instagram Radio Gema Merdeka. Jadi silakan cek and recheck ya fansnya, yang belum follow silakan di follow. Terus kami juga punya akun TikTok, namanya adalah Gema Merdeka Bali. Biasanya juga ada beberapa kali kita kayak live gitu kan, mendadak-mendadak aja live-nya. Jadi bisa di follow dulu supaya nanti kalaupun ada live, ada notif yang masuk ke HP kalian ya. Lanjut, terima kasih banyak. Kita ke Facebook calling-calling dulu. Ini ada Dewi Artini di seputaran Sesetan, ada juga Morai Sukarti di seputaran Kerobokan, ada Bapak Wayan Siaje di Mas Ubud, ada Amin Satirin dari Cilacap, terus ada Putus Stone di Yang Batu, ada Komang Aryani di Sanur Kaje, ada Dian Suryani dari Sakah Batuan Kaler, ada Yantini di Selat Dude, ada Yan Lolet juga di Selat Dude, sama nih pas banget lagi. Terus ada Ari Dinamika di Topati Kelungkung, terima kasih, serta ada Oka Mulyar tadi Padang Sambian sana. Terima kasih banyak fansti ya, semoga gak ada yang ketinggalan ya fansti Gawa Merdeka. Sejauh mata memandang sih aman, gak ada yang ketinggalan, semoga. Oke, lanjut dengerin lagu requestan berikutnya dulu fansti ya. Ada yang request Angkasa Band tadi, buat yang tahu lagunya yuk kita nyanyi bareng-bareng, Jangan Pernah Selingkuh.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka. Ngetren lagunya Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Yeay, semoga suka Fanistia. Dan gak kerasa ternyata waktunya sudah hampir jam 10. Otomatis program himbauan malam juga harus segera berakhir ya Fanistia Gawa Merdeka. Terima kasih. Ini ada Lia Krisna di daerah Renon yang juga lagi monitor malam hari ini. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana ya, karena abis ini Fanistia Gawa Merdeka, nanti kita akan lanjut lagi di program selanjutnya. Ada musik di keheningan malam dari jam 10 sampai nanti di jam 12 malam. Kita akan lanjut bernostalgia lagi gitu ya, dengan lagu-lagu yang lebih lama lagi, oke? Jadi terima kasih banyak dan jangan digeser channel radionya ya Fanistia Gawa Merdeka. Selamat malam buat semuanya. Mungkin ada yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini. Selamat istirahat. Semoga mimpi indah dan besok kita bisa bangun pagi dengan semangat yang baru ya. Terus buat yang masih beraktivitas, yang masih bekerja, malam hari ini semangat terus aktivitasnya, semangat kerjanya. Semoga cepat kelar, cepat selesai biar cepat bisa istirahat juga ya kan? Terus yang lagi dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan juga, iya kan? Mungkin ada yang lagi ride malam gitu kan, yang lagi di mobil, mungkin malam hari ini lagi dalam perjalanan. Ingat, kalau kalian gak rasa ngantuk, jangan dipaksain, Fanistia. Mending kalian minggir dulu, cari minimarket yang masih buka gitu kan, beli kopi dulu. Minimal biar matanya on lagi, baru habis itu lanjut perjalanannya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Pokoknya buat semuanya yang lagi monitor dimanapun kalian berada, mungkin lagi dengerin di rumah, dengerin di toko, di warung, di pasar, di senggol, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada malam hari ini, terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur Fanistia Gawa Merdeka. Terima kasih ya, sekali lagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini, hanya di 97.7 FM, Gemah Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Frekuensi Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya, orang utan betina akan mengandung atau hamil selama 5 bulan. Eits, masa kehamilan orang utan itu berlangsung sekitar 8-9 bulan loh, hampir sama kayak manusia. Orang utan akan melahirkan di atas pohon, sebuah sarang yang telah ia buat. Orang utan juga sangat penyayang, maka mereka akan merawat anaknya hingga bisa mandiri dan bisa bertahan hidup.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

dalam pelukan dan resah yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan meraih jutaan pendengar di berbagai platform musik digital. Dengan perpaduan musik folk, pop, jazz, dan sentuhan akustik yang khas, Payung Teduh berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu grup musik Indonesia yang memiliki warna musik unik serta memberikan kontribusi besar dalam perkembangan musik independen di tanah air. Kau menjadi istriku.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fans ya Gema Merdeka. Lagunya tadi sudah meluncur. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu Indonesia kenangan sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Hadrah adalah kesenian religi Islam yang melantunkan sholawat dan syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesenian ini diiringi oleh tabuhan alat musik perkusi tradisional seperti rebana dan sering dimainkan dalam berbagai acara keagamaan, perayaan hari besar Islam, serta sebagai media dakwah kultural. Istilah hadrah berasal dari bahasa Arab hadlaro yang berarti kehadiran. Nama ini mempresentasikan tujuan ritualnya yakni menghadirkan hati yang kusuk dan merasa akan kehadiran spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya. Sejarah kesenian ini berakar dari alat musik daw yang sudah ada sejak zaman jazirah Arab pra-Islam dan kemudian diadaptasi untuk mengiringi lantunan puji-pujian Islami.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy Gema Merdeka. Nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 10 sampai di jam 12 malam ini. Semoga semuanya suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Ketemu lagi besok, oke? Jadi besok jangan lupa stay tune lagi ya. Terima kasih, selamat malam.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi hari ini Gus Aldi datang lagi mengajak Anda jobar lagi di Kopi Dangdut. Kita bergoyang dan bergetar biar tambah semangat lagi ya. Bergoyang dan bergetarnya sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetrend dari Nita Talia Pasdut alias Pasukan Dangdut. Pasukan Dangdut sudah siap pastinya ya bergabung. Sudah banyak bahkan pagi hari ini di WhatsApp-nya Gama Merdeka. Luar biasa banyaknya juga yang bergabung ya. Terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung di awal-awal. Yang belum bergabung masih bisa kok ya, kebersamaan kita masih panjang. Silakan fans Tiago Reka yang mau ikutan jobar buat Pasukan Dangdut, silakan bisa langsung bergabung di Facebook-nya Gema Merdeka ya, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, langsung saja gas ya, bisa request sampai jam 7 pagi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Yeni Inka, Bui Jadi Permadani, dari Ibu Grace ya requestannya ini ya. Terima kasih buat Ibu Grace yang sudah request lagu ini di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah yang sudah bergabung? Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Mau request lagunya Feni Nur ya, yang judulnya Nggak Pakai Lama. Sebentar, kita cek dulu, ada nggak ya Feni Nur Nggak Pakai Lama? Kayaknya nggak ada ini ya, lagu yang berjudul Nggak Pakai Lama dari Keke, baru ada ya, dari Keke Nggak Pakai Lama. Mau diganti sama yang itu nggak, dari Keke ya, judulnya sama Nggak Pakai Lama ya. Yaudah, kalau mau diganti boleh ya. Selain Ibu Jenny yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung ya, Bu Made Masih. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Selain itu juga yang sudah bergabung ada juga Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu, Gianyar. Ada juga Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Yang, Batu Bulan. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Ibu Uwi, Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan, mau request lagunya Soimah, Woyo Woyo. Ditunggu lagunya ya, terima kasih Ibu Uwi sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Kelungkung. Bapak Gusmang Darmawan mau request lagunya Ona Sutra ini ya. Kalau gitu langsung saja ya buat Bapak Gusmang Darmawan, satu lagu dari Ona Sutra, Salam Karinsa.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngateran, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Fans Tiago Wadeka, tim Opsnal Polsek Kintamani membeku Iwayan Adi Saputra, 27 tahun, pemuda asal Desa Sekaan Kintamani, di tempat persembunyiannya di Pondok Let Desa Sekaan Bangli. Nah, jadi Saputra ditangkap lantaran mencuri perhiasan emas senilai 110 juta rupiah di rumah tetangganya. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 97.7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Rio Ram. Tetap bertahan, seperti semangat kita harus tetap bertahan juga nih fans Tia Goreka ya. Jangan sampai semangat kita mulai menurun, apalagi sampai hilang ya. Kalau sudah seperti ini, tenang aja, gak perlu khawatir sih ya. Karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dede, naon kini nyaman lari?
5: Awang.
4: Papa lurah di lapanake? Belum ya, dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, dek.
5: Kan memedih mencapatan.
4: Dede, kawan, dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tau lagi.
5: Sunrise, padahal ini sunrise, saya mikirin.
4: Coba cek di TV, dek.
5: Ada di TV ini, cek man lari?
4: Popular, kemudian beritanya, dek.
5: Wih, siaran TV itu preksanu, nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
6: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
7: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari trio ABG, Cinta Karet. Waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Pak Mang Ata yang ada di seputaran Karangasem ini ya. Mau request lagu judulnya Maling ini ya. Waduh, kayaknya nggak ada lagu judulnya Maling ini ya. Aduh, kalau lagu yang judulnya Maling, mungkin nanti Gus Aldi yang nyiptain sendiri ya. Maling ayam atau maling apa ini? Aduh, lagunya nggak ada ya. Setelah Gus Aldi cek ya, lagu yang judulnya Maling mungkin mau diganti sama lagu yang lain ya. Oke, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Sri. Sri mau request lagu, ini nama penyanyinya siapa ini? Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Soalnya banyak lagu yang judulnya sama, tapi nama penyanyinya beda-beda. Terus lagunya juga beda-beda ini ya. Cuma judulnya aja sih yang sama ya. Yaudah, mungkin bisa di request ulang lagi ya, kasih tahu nama penyanyinya. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Gro yang ada di seputaran Tembau Kelod, Banjar Tembau Kelod di Jalan Sulatri ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Mau request lagu Orang Yang Salah. Nama penyanyinya bebas, siapa aja boleh. Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Oke, selain Gro yang sudah bergabung, juga ada siapa lagi kah yang sudah bergabung ini? Yang sudah bergabung ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Minta lagu Dinding Pemisah dari... siapa tadi yang nyanyi? Dari Uut Permatasari ya. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Mangku Somo. Selain itu juga ada banyak juga yang request lagu Dinding Pemisah ya. Yang request lagu Dinding Pemisah selain Pak Mangku Somo, ada juga keluarga Pak Mari. Keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri ya. Ada Pak Mari, ada juga Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tetsumi sama Bu Madeasih juga ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada siapa ini? Dari siapa ini? Dari Jero Adi gitu ya. Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo mau request lagu Cinta Apalah dari Iis Dahlia buat Gus Aldi. Tetap semangat dan sehat selalu. Tetap semangat dan sehat selalu juga ya buat Bu Jero Adi ya. Lagi masak-masak sambil ikutan jobar. Ini video masakannya juga dikirimin ini ya. Waduh, jadi lapar ini penyiarnya ya. Setelah dikirimin video masakan khas dari Bu Jero Adi ya. Terima kasih Bu Jero Adi sudah bergabung ya. Lagunya ditunggu aja. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di seputaran Jalan Oja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Bu Ayu. Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Oh, lagi di kampung katanya. Selamat menikmati suasana di sana ya Bu Ayu ya. Salam buat semua keluarga di sana ya. Kampungnya di mana ini? Di Kelungkung. Oke, terima kasih. Salam apa ya? Salam buat semua keluarga di sana, salam semangat dan sehat selalu ya. Nah, buat fans Tiago Mereka yang belum bergabung juga masih Gus Aldi tunggu ya. Silakan mau jobar pakai lagu Dangdut Koplo atau Dangdut Remix juga boleh ya. Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina. Aku jiji kalau kita melihat ada sampah di mana-mana gitu ya. Pastinya jiji dong ya. Lingkungan kita yang awalnya sudah bersih terus dikotori oleh sampah karena banyak ya yang suka membuang sampah sembarangan. Gimana? Apakah lingkungan kita bakalan terus-terusan seperti ini? Jangan sampai dong ya. Mulai sekarang ayo kita rubah kebiasaan kita ya. Yang suka membuang sampah sembarangan, sekarang kita biasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri, setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing, belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Terus pengen Dea menjadi lelaki yang full power, lelaki hebat, lelaki yang kuat deh pokoknya ya. Sekarang nggak perlu susah-susah lagi sih ya, karena sekarang sudah ada Vitalik. Untuk mendapatkan Vitalik juga nggak perlu susah nih Fanstia. Di apotik dan toko-toko obat pasti ada Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Fanstiago Deka, setelah minum Vitalik, sepertinya kita memang sudah harus berangkat ke tempat kerja lagi nih Fanstia ya, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Hati-hati di jalan ya buat Fanstiago Deka yang sudah siap-siap mau berangkat kerja, atau mungkin yang kerja jam 8 masih bisa santai-santai dulu sih ya, masih bisa sarapan dulu. Jadi Fanstiago Deka yang sudah sudah siap-siap mau berangkat kerja, pokoknya tetap semangat aja deh ya. Dan yang sudah ikutan jobar di Kopi Dangdut juga terima kasih banyak ya, yang sudah ikutan bergoyang dan bergetar, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar ya, dan masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi ya. Nanti sore bisa jobar lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi Fanstia juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Ditemani juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Trend.

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fainistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Denpasar Bali. Dan ku katakan, ketemu sama Tiara pagi hari ini di program Tirama, tirai musik aktivitas dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi untuk edisi hari ini. Edisi hari Rabu di tanggal 5 Agustus tahun 2026. Semangat pagi buat kita semuanya. Kalau fansnya pengen gabungan atau pengen request lagu-lagu favoritnya, boleh banget langsung aja gabungan seperti biasa ya. Bisa di WhatsApp kami 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang nanya di sana, jangan khawatir, bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 Kamu 7FM Gemah Merdeka ya, tren Aku Cinta Dia. Lagunya Gita Getawa juga sudah meluncur pagi hari ini. Semoga fans Gemah Merdeka jadi makin semangat ya. Semangat pagi buat semuanya. Untuk edisi hari Rabunya, bagaimanakah keadaan fans dia pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semoga semuanya dalam keadaan yang happy. Semangat semuanya, iya kan? Semangat untuk mengawali hari ini. Yang sedang prepare, silahkan prepare. Check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Fanisa Gawang Merdeka. Oke, jangan lupa sarapan juga, karena sarapan itu penting banget. Jadi jangan skip yang namanya sarapan, oke? Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin Tiara pagi hari ini, dimanapun kalian berada, mungkin ada yang dengerin di rumah, di toko, di warung, di pasar mungkin pagi hari ini, atau mungkin di SPBU, atau mungkin sudah di mobil, sudah dalam perjalanan, semangat apapun itu aktivitasnya. Oke, kita akan lanjut dengan single-single lainnya. Terima kasih juga untuk yang sudah request, nanti bakal Tiara puterin satu persatu. Dan untuk yang belum bergabung, yang belum request lagu, cus, gabungan yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren pusing. Lagunya Winner jika sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang sudah request pagi hari ini, yang sudah didengar juga. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas. Oke, lanjut ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk yang masih monitor. Dan seperti biasa juga, di sesi yang pertama program Tirama, Tiara juga pasti bakal bacain berita-berita terkini ya, fans Tia. Ada yang baru banget nih, fans Gema Merdeka, karena kemarin tuh katanya ada aksi curanmor ya kan. Ada aksi tersangka yang mencuri motor di daerah Nangka Utara sana, tapi berhasil digagalkan sama warga setempat, fans Gema Merdeka ya. Jadi kemarin tuh fansnya ada seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Nangka Utara Denpasar berhasil diamankan oleh warga saat dia sedang beraksi. Ini adalah aksi cepat dan sigap dari masyarakat setempat yang bikin pelaku curian motor ini jadi gak sempet kabur, fansnya Gema Merdeka. Sekarang sudah diamankan ya, sudah ditangani oleh pihak berwajib kasusnya, fans Gema Merdeka. Dan ingat, tetap waspada dan pastikan kendaraan terkunci dengan aman, fans Gema Merdeka. Meskipun di rumah atau dimanapun ya, tetap harus cek and recheck barang-barangnya ya kan. Karena maling itu pasti kayak punya trik and tips sendiri gitu loh. Jadi kita yang harus lebih menjaga keamanan kita ya. Yeay, terima kasih juga buat warga setempat, gercep banget fansnya Gema Merdeka. Itulah pentingnya kita tuh sama tetangga-tetangga ya. Jadi kayak kalau ada apa-apa tuh langsung banyak yang bantu, langsung semuanya gue bantu gitu, fansnya Gema Merdeka. Jadi penting untuk kita say hi sama tetangga, sekedar kenal gitu ya. Kalaupun ada mereka ada perlu sama kita ya kita bantu. Nanti suatu saat pas kita yang perlu pasti mereka akan bantu kita gitu, oke? Okay?

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Bumerang Pelangi juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Terima kasih juga untuk yang sudah request, sudah didengar juga sama yang request. Terima kasih. Semoga jadi semakin semangat untuk beraktivitas hari ini. Oke, Fanisnya Gema Merdeka seperti biasa juga. Pagi hari, tiari pun akan baca informasi-informasi penting ya. Kali ini informasinya untuk Anda tentang Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya Fancy ya. Dan Fancy pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Angkatan 12 second sudah meluncur dari milik JKT48. Yeay, terima kasih untuk yang sudah request fans ya. Seperti biasa, siapakah yang request JKT, itulah dia. Terima kasih banyak, gak pernah absen ya untuk request lagunya JKT48. Tapi request dong, next request yang Fortune Cookie yang mencinta. Boleh kali ya, soalnya Tiara suka sama lagu itu. Siapa tahu nanti bisa di request biar kita bisa nyanyi sama-sama. Okay, terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Kita masih di jam 7 ya. Sekarang sudah jam 7.45 fans Gema Merdeka. Jadi semangat aktivitas untuk kita semuanya. Yang masih prepare, ingat check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Okay, lanjut. Ada informasi lagi. Kali ini informasinya buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur lagunya Leto. Judulnya adalah Hantui Aku. Yeay, semoga fansnya suka. Dan udah tahu kan fansnya Gema Merdeka kemarin itu udah ada lomba gerak jalan di kota Gianyar ya kan. Kemarin Tira sering banget, banyak banget ngelihat seliweran konten-konten orang di sosmed yang ngevideoin adik-adik kita yang lagi gerak jalan fansnya Gema Merdeka, gerak jalan indah gitu ya kalau gak salah namanya. Jadi ada atraksi, ada nari-narinya gitu loh fansnya Gema Merdeka. Cakep-cakep dan keren-keren dan semangat-semangat semua. Wah, sampai dengan tahun 2026 ternyata tradisi gerak jalan tuh masih ada ya. Fansnya Gema Merdeka menyambut hari kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Tapi gak cuma di Gianyar aja loh, karena tadi Tiara sempat baca-baca di Koran Pos Bali, itu juga udah ada di Buleleng, juga sudah gerak jalan fansnya Gema Merdeka. Dan mungkin di kota-kota lainnya atau di kabupaten-kabupaten lainnya juga sudah mungkin ya fansnya Gema Merdeka. Tapi kalau misalnya belum atau soon atau akan gitu kan, jadi semoga dilancarin semuanya. Dan semangat buat adik-adik semuanya ya kan, yang mungkin masih ada jadwal untuk lomba gerak jalannya. Selamat berlatih, selamat bertanding gitu ya. Dan untuk yang sudah selesai perform, sudah selesai menampilkan yang terbaik, selamat istirahat berarti sekarang. Setelah mungkin beberapa minggu latihan gitu ya kan. Kalian Tiara tahu latihan gerak jalan tuh bukan latihan yang santai gitu loh. Tapi benar-benar ngabisin tenaga, ngabisin keringet gitu kan. Benar-benar olahraga banget di bawah terik matahari apalagi. Waduh, jadi selamat istirahat buat yang sudah selesai perform. Oke, fansnya Gema Merdeka, apakah kalian juga punya cerita? Mungkin sempat ikut lomba, mungkin iya kan? Pasti tahu lah ya gimana rasanya latihan. Biasanya sih sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu gak sih latihannya? Ya cukup panjang ya latihannya kayak gitu. Apalagi kalau lomba yang diikutin tuh sekian kilometer gitu ya kan? Otomatis memang harus dilatih untuk ketahanan tubuh dari kita-kita yang jadi peserta lombanya. Okay, next. Pokoknya semangat ya buat semuanya yang sedang mempersiapkan menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia. Okay? Okay, Tiara punya informasi lagi. Tiara mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.